0: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
1: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mandalena.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
3: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
2: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, repopulated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya, kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
3: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
4: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
3: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
5: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
6: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu.
5: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
7: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
5: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
1: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
8: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
9: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Pak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
8: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
10: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
8: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
11: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
8: Kini, Armana Tanasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk kelima kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti meriset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dari para pejabat negara dan juga para menteri yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 yang lalu ya. Yang menarik perhatian adalah sosok Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia ya. Ya, ini kan ada dua orang yang dilantik kemarin, ada Luki Alfirman dan juga sosok Nurkoliso Ibnu Aman. Nah, mau tahu, ternyata sosok ini adalah kakak kelas saya waktu di SMP Negeri 1 ya. Ini dia kelahiran Sorong tahun 1979, menghabiskan masa kecilnya hingga masa remajanya di Sorong, TK Pertiwi, kemudian juga SD apa ya, SD Negeri 19 ya, terus kemudian juga di SMP Negeri 1. Setelah itu dia lanjut ke SMA Taruna Magelang ya. Dan memang ini sosoknya tuh pintar, dia termasuk orang yang ranking 1 terus, kemudian juga termasuk salah satu murid teladan yang ada di Sorong ya. Dulu tuh belum Papua tapi masih Irian Jaya ya, sama Irian Jaya Barat waktu itu. Dan akhirnya melanjutkan pendidikan langsung setelah SMA Taruna, langsung ke ITB ya, dan akhirnya mengambil Magister Sains di University Teknologi Commerce dan meraih gelar MBA dari Sekolah Bisnis Booth Universitas Chicago, dan kemudian menyelesaikan pendidikan doktor di bidang keuangan dari Universitas Edinburgh ya. Wow, keren ya, bangga ya sebagai orang Sorong. Ini wakil menteri kita, ini ada yang lahir dan besar di Sorong ini. Benar-benar dia juga berkarirnya di Bank Indonesia sebagai seorang ekonom dan juga peneliti. Namanya tercatat sebagai peneliti ekonomi Bank Indonesia sejak setidaknya tahun 2009. Ia juga menjadi salah satu penulis kajian Bank Indonesia mengenai digitalisasi penyaluran bantuan sosial ya. Selamat bertugas ya, kakak kelas. Buat Pak Nurkolis, mudah-mudahan ya, kalau tuh bilang di sini kakak Nurkolis saja sudah ya, mudah-mudahan ya amanah ya, dan bisa menjadi lebih baik dan membawa Indonesia ini ke arah sejahtera ya. Sekarang ini cukup dirasakan oleh semua masyarakat gitu ya. Mulai hal-hal yang kecil, mulai dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat ya, sembako juga meningkat, kemudian juga daya beli masyarakat yang berkurang ya, dan ada banyak hal ya yang memang bisa menjadi perhatian serius ya untuk setiap kita, terutama yang menjabat sebagai para pejabat negara ya. Semoga amanah.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pendengar, di saat ini informasi yang mau saya hadirkan juga untuk Anda, yakni dari cabang olahraga di mana Italia tahan imbang Prancis 1-1 di Stade de France. Wow, ya. Ini bermain imbang ya antara Italia dan juga Prancis. Ini bukan lawan yang mudah karena masing-masing memiliki ketahanan yang juga tidak bisa disepelekan karena pelatih bahkan juga para pemainnya itu adalah para pemain dunia gitu ya. Football Italia melaporkan Gliazzurri hanya melakukan 2 perubahan dalam susunan pemain. Roberto Mancini kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean menggantikan Giacomo Raspadori yang cedera. Ini akan sulit sejak awal, tapi kami berhasil menyulitkan mereka. Bahkan ketika kami berhasil merebut bola dan menguasai jalannya pertandingan, ini ujar Mancini. Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui Michael Olise. Tendangan bebas Ryan Cherki ini diteruskan Olise hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade France terdiam pada menit ke-68 di mana Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tembakan dari sudut sempit. Dan akhirnya skor berubah dan bertahan hingga akhir pertandingan 1-1. Hasil tersebut membuat Prancis mengoleksi 7 poin sedangkan Italia mengumpulkan 4 poin.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Di weekend kali ini pasti Anda sudah punya beberapa rencana mungkin ya. Hari ini mau berkunjung, hari ini mau menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Hari ini mungkin ada jadwal harus check up kesehatan, hari ini harus jalan ya, hari ini harus berolahraga. Oh, hari ini mau nongkrong dulu. Oh, hari ini mau ngeteh misalnya ya, dan lain sebagainya. Apapun rencananya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan ya, bisa berlangsung dengan baik ya. Terus kemudian lancar-lancar saja. Dan buat yang punya hajatan, yang punya acara hari ini ya, ini semuanya bisa berjalan dengan baik ya, tanpa kurang satu apapun ya. Oke, dan kali ini pendengar ya, waktu untuk relax itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Kita sibuk mulai dari Senin sampai Minggu gitu ya. Terkadang tidak punya waktu, tanpa disadari tidak punya waktu yang disisihkan untuk diri sendiri ya. Jadi saya mau mengingatkan kepada Anda untuk bisa menyisihkan waktu Anda ya, untuk bisa menyisihkan waktu ya, bersantai, me time ya, mungkin mau rebahan seharian, mau apa, santai-santai hari ini, off masak dulu, terus kemudian pesan online saja, atau mau keluar cari makan ya, terserah. Apapun yang Anda lakukan, pastinya yang tahu Anda, yang bisa bikin Anda happy, yang bisa bikin Anda bahagia ya. Oke, dan ini dia Kapolri yang baru, Jenderal Suyudi, telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Dan beliau berkomitmen dalam memberantas peredaran narkoba. Dalam berbagai kesempatan dia selalu menekankan larangan total terhadap penggunaan vape ya, atau vape, di karena rentan penyalahgunaan narkoba, karena ada kandungan-kandungan zat kimia, bahkan juga kandungan psikotropika yang ada di dalamnya. Ini digaungkan oleh Suyudi semasa ia menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Suruhan ini sejalan dengan maraknya penyelundupan vape narkoba ke wilayah Indonesia akhir-akhir ini. Dan ia mendorong pelanggan ya, karena perkembangan kejahatan narkotika terus berevolusi, salah satunya dengan munculnya narkotika dalam bentuk cair yang telah banyak diungkap oleh BNN bersama aparat penegak hukum lainnya dalam beberapa bulan terakhir. Untuk itu ketika ia menjadi Kapolri, ia lebih menggaungkan lagi ya apa yang sudah diterapkan pada saat menjadi Kepala BNN. Karena narkotika cair bukan lagi ancaman yang bersifat potensial, tapi juga telah menjadi bagian dari perkembangan modus kejahatan narkotika yang perlu diwaspadai. Sehingga BNN mengungkap sejumlah kasus penyeludupan ya, mulai dari etomidate dan sabu dalam bentuk cair, menunjukkan semakin beragamnya bentuk narkotika serta modus yang digunakan jaringan sindikat ini untuk memasukkan dan mengedarkan narkotika di Indonesia tentunya ya. Dan BNN juga sudah merekomendasikan pelarangan total penggunaan rokok elektrik didasarkan pada hasil pemeriksaan di tahun 2025 hingga saat ini kurang lebih ada 1.745 sampel vape di laboratorium BNN, dan hasil pemeriksaan sebanyak kurang lebih 1.716 sampel yang sudah terdeteksi.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Buat yang baru mau melangsungkan pernikahan, semoga lancar jaya. Kemudian buat Anda yang merayakan hari ulang tahun pernikahan di hari ini, semoga langgeng ya. Semoga semakin bahagia, diberkati Tuhan selalu. Oke, pendengar, sudah pukul 10 lebih 35 menit ya. Buat yang biasanya kalau hari-hari begini, manfaatkan waktu untuk bersih-bersih, selamat bersih-bersih. Ada yang mulai bacuci, yang mau bacuci, mau bersih-bersih, yang mau menyapu, yang segala macam sudah ya. Apapun yang Anda lakukan, mudah-mudahan semuanya dinikmati dengan rasa syukur ya. Apapun dinikmati dengan rasa syukur, itu semua juga akan kembali ke kita. Kalau kita tahu bersyukur, pastinya kita juga bisa menghadapi segala tantangan hidup yang sudah menanti ke depannya.

0: Fadli, udah besar pasti aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari Indonesia.

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

dengar. Sampai di sini dulu saya menemani Anda ya. Happy weekend untuk Anda sekalian. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Selamat menikmati me time-nya ya. Sukses selalu. Selamat berapa saja dan semoga semuanya menyenangkan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda siang hari ini ya, di hari Sabtu akhir pekan, di hari kelima di bulan Oktober 2026. Dan menemani Anda pendengar ya di hari ketiga di bulan Oktober, mendengar di siang hari ini, siang yang tetap cerah-cerah aja ya. Dan selamat menikmati akhir pekan Anda, dan nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Programa Satu Sorong.

Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan, keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

Iya, pendengar Sorong Siang ini menemani Anda ya. Dan selamat siang saja untuk Anda yang masih terus bersama kami pendengar siang hari ini di akhir pekan ya. Mungkin tidak banyak yang Anda rencanakan. Anda ingin menikmati waktu santai, waktu istirahat, karena mungkin seminggu ini cukup sibuk ya. Ya, selamat menikmati waktu Anda. Mungkin hanya di rumah aja, ingin istirahat, tidur ya, sepuasnya. Atau mungkin juga masih bingung ya, film apa sih yang mau saya tonton di minggu ini ya. Nah, ini pendengar, ada berbagai film baru ya dengan beragam genre menjadi opsi tontonan akhir pekan di layar lebar. Salah satunya adalah Warga Rusun 609. Jadi komedi horor nih ya, terbaru garapan Herwin Novianto setelah Kang Mak dan Kang Solah from Kang Mak ex Nenek Gayung. Ada pula Verity, film psychological erotic thriller ya, hasil adaptasi novel bertajuk serupa yang diperankan Anne Hathaway ya, ada Dakota Johnson serta John Hartnett. Dan bioskop pekan ini juga diramaikan penampilan berbeda dari Tom Cruise dan dalam film Diger ya. Opsi lainnya adalah Lobang Buaya 309 hari, 309 hari sebelum tragedi berdarah yang mengangkat kisah hantu bolong dengan latar sebelum tragedi 30 September 1965. Penggemar Drisham ini juga dapat menyaksikan ya Anda perjuangan Ajay Devgan melindungi keluarga Salgaonkar dalam babak Drisham The Conclusion gitu ya. Nah, bagaimana sinopsisnya dari 5 film ini? Jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi setelah yang berikut ini.

Iya, peringat sinopsis dari warga rusun 609 ya, di mana Arka yang diperankan oleh Morgan Oi, mahasiswa populer dan kaya raya, yang menghancurkan hubungannya dengan Bunga yang diperankan oleh Ranti Maria karena sebuah taruhan bodoh ya, ketika Bunga ditemukan tewas dan arwahnya menghantui kamar 609. Warga rusun yang penuh tingkah dibuat kalang kabut di tengah ancaman relokasi. Pak Bahlil ya, yang diperankan oleh David Norbianto, warga harus merahasiakan sekaligus mengusir arwah Bunga. Namun Bunga tidak mau pergi sebelum Arka menepati janji terakhirnya. Iya, film yang diberi label R3+ ya, atau untuk penonton di atas 13 tahun. Ini tayang di bioskop. Dan juga ada Verity. Nah, Verity sendiri mengisahkan Lowen Eslake yang diperankan oleh Dakota Johnson, merupakan penulis yang tengah berjuang mengatasi kesulitan finansial dan duka mendalam setelah kehilangan ibunya. Nasib Lowen mendadak berubah ketika dia tuh mendapatkan penawaran kerja tidak terduga untuk melanjutkan seri buku populer karya novelis ternama Verity Crawford ya, yang kini terbaring lumpuh. Namun selama bekerja di rumah keluarga Crawford, Lowen perlahan mengungkapkan kebenaran yang mengganggu tentang Verity. Film yang diberi label D17+ atau untuk menonton di atas 17 tahun, juga tayang di bioskop. Dan juga ada Dijer. Nah, Dijer sendiri ini mengisahkan Dijer Rockwell, seorang miliarder dan konglomerat minyak yang menjadi salah satu pria paling berkuasa di dunia. Suatu hari proyek eksplorasi minyak perusahaannya di wilayah Arktik memicu bencana ekologi global. Ini berupa retakan besar pada lapisan es yang mengancam keselamatan umat manusia ya. Dan alih-alih mengakui kesalahan atau bertanggung jawab atas musibah yang menelan korban tersebut, Dijer sendiri justru memulai misi nekatnya ya, serta absurd untuk memutarbalikkan fakta. Film yang diberi label D17+ atau untuk menonton di atas 17 tahun, tayang juga di bioskop. Ada juga nih film Lobang Buaya ya, 309 hari sebelum tragedi berdarah, di mana setahun sebelum tragedi 30 September 1965, Desa Lobang Buaya diguncang serangkaian pembunuhan misterius terhadap tokoh-tokoh desa, dan para korban ditemukan dengan punggung berlubang ya, dan tubuh disayat membentuk kata seperti tamak, lamis, dan maruk. Nah, saat isu hantu bolong menyebar, Letnan Sugeng yang diperankan oleh Baskara Mahendra ditugaskan mengungkap dalang di balik teror tersebut. Di tengah penyelidikan, istrinya Arumwangi yang diperankan oleh Karissa Parasut ya, diteror arwah perempuan yang menuntut kembalikan tubuhku, katanya gitu ya. Sugeng merupakan kemudian menyadari pembunuhan dan teror itu berkaitan dengan ritual gelap yang dapat menjadi awal dari tragedi nasional 30 September 1965. Itulah ya pendengar, film yang diberi label D17+ atau untuk penonton 17 tahun ke atas ya, tayang di bioskop. Dan juga ya mendengar, salah satu film lagi yang menjadi rekomendasi Anda di minggu ini ada Drisham The Conclusion, di mana cerita berlanjut setelah bertahun-tahun keluarga Salgaonkar berhasil mengecoh hukum. Nah, kali ini Mera Deshmukh yang diperankan oleh Tabu kembali membawa bukti-bukti baru ya, yang mengancam alibi serta rahasia yang selama ini dijaga ketat oleh Vijay, atau diperankan dengan dari Ajay Devgan ya. Dengan hadirnya penyidik baru dari pihak kepolisian, Vijay ini harus kembali menggunakan kecerdasannya untuk melindungi keluarganya di babak akhir pertarungan
kebenaran. Ya itulah ya film yang diberi label D17+ ya, tayang di bioskop. Itulah pendengar beberapa film rekomendasi di minggu ini ya untuk Anda tonton.

Ya, dan peringkat selanjutnya kami hadirkan obrolan budaya tentang Sorong Batik Moi.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Dari Sorong, tong jumpa lagi di obrolan budaya RRI Net di edisi hari ini. Dimana hari ini kita akan ngobrol banyak mengenai lestarikan budaya dan kreativitas batik khas suku Moy. Bersama saya Danusya dan saya juga Tara sendiri. Saya ditemani sama Mace yang manis sekali ye.
1: Bisa manis itu gula kapa ya.
0: Mace Mia Rumainu.
1: Okay. Selamat malam Pace, apa kabar?
0: Kabar baik, sehat. Mudah-mudahan dong yang nonton juga kabar baik,
1: ya,
0: sehat
1: ya. Sekali, jadi malam ini kita akan terus ada dalam acara obrolan budaya. Jadi semua pemirsa pendengar, okay, standby sudah kapa ya. Karena kita tuh bukan tuh yang nanti bahas tuh Pace Danu.
0: Yo.
1: Ada ketua pakar-pakar yang
0: tamu malam, juga yang sudah ada di sini yang nanti ya, ngobrol-ngobrol dan tong dua juga.
1: Okay, itu dia.
0: Apalagi dengan tong pu topik yang tentu saja sayang sekali nih kalau pemirsa lewatkan dan tidak ikuti dari awal. Tong langsung perkenalkan kapa tong pu narasumber yang sudah duduk dan torong di sini kapa.
1: Ya bisa Paci. Nah, langsung saja.
0: Yang pertama ini ada Bapak Hamasa Grim ST, beliau adalah dari Jaringan Masyarakat Budaya Nusantara. Terus juga beliau ini merupakan Sekjen Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong.
1: Lanjut.
0: Ada juga tumpu Bapak satu, Bapak Mika Duit. Beliau ini adalah Ketua Harian Dewan Kesenian Kota Sorong. Bapak berdua, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bisa dipakai mic-nya?
1: Ya, Pak Hama silakan.
0: Iya. Nah, itu dia pemirsa tompu tamu di malam hari ini.
1: Tompu tamu
0: narasumber di malam hari ini.
1: Bincang-bincang ke tong bicara tentang budaya yang ada di Sorong Raya ini kan, Pak.
0: Tapi ngomong-ngomong tadi juga tong lihat tumpu penyanyi dan kakak pemain keyboard tadi.
1: Oke, penyanyi yang tidak asing lagi di acara obrolan budaya, tapi juga nih di Indosiar pun sebenarnya penyanyi. Ya,
0: mantap sekali. Tadi tong lihat penampilan dari Delila
1: Kombado dengan pemain keyboardnya siapa? Teri Asmuruf kah?
0: Teri Asmuruf.
1: Oke.
0: Nah, nanti tong masih lihat dong punya penampilan lagi. Nah, terus mau Mia?
1: Oke, langsung saja kita mau bicara dulu kapa dengan bapak atau tumpu saudara kekasih ini Hama ya, Hama Sagrim ST, kaitan dengan ya beliau selaku Jaringan Masyarakat Budaya Nusantara tetapi sebagai Sekjen Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong. Seperti apa nih yang dom bilang bahasa-bahasa tinggi kah bahasa ini yang terkafir ini budaya-budaya atau bagaimana ada dalam merangkulnya ini berapa banyak ini ada mau bilang ya seni-seni yang ada di Sorong Raya ini.
2: Baik, ini kita bicara budaya ini. Budaya ini cakupannya luas, budi dan daya. Di budi itu bicara soal inteligensi manusia, daya ini kan kemampuan mencipta, karya dan karsa itu. Nah, topik kita hari ini bicara pelestarian dan kreativitas ya.
1: Iya, betul.
2: Lebih cenderung kita bicara fokus ke kreativitas karena budaya kita arahnya ke batik.
1: Iya.
2: Batik Moy. Jadi Moy ini kan batiknya belum muncul. Tapi itu nanti kita bicara sebentar. Jadi bicara soal budaya ini. Budaya ini kan ada 7 unsur. Setiap suku di seluruh dunia memiliki budaya. Dia ada punya bahasa, religinya, sistem politik tradisionalnya, sistem pengetahuan tradisional ya.
1: Yeah.
2: Itu ada teknologi tradisionalnya. Ada 7 unsur budaya. Jadi semua suku-suku di seluruh dunia memiliki itu. Nah, itu sudah disepakati oleh para ilmuwan terdahulu. Nah, kita bicara budaya di Papua, khusus di Sorong. Budaya itu ada. Namun, tidak terdata dengan baik. Contoh kasus saja, bahasa lokal, khusus untuk Malam Moy, ini tidak di-cover dengan baik. Dalam muatan lokal, pendidikan lokal, ini kan tidak masuk. Selain dari itu, keterampilan-keterampilan tradisional, ini kan 7 unsur budaya ini.
1: Yeah.
2: Budaya terbentuk dari 7 unsur itu. Ini kan belum sama sekali. Ini hal yang menjadi pekerjaan besar Karena saya terus terang, saya iri hati dengan teman-teman di luar. Ketika berjumpa dengan teman-teman dari, jangankan Jogja dengan Bali, yang lain di luar dari itu. Kalau Jogja dengan Bali, kita sudah bicara soal anatomi budaya di Indonesia ada di Bali dan Jogja. Dan filosofi paling tinggi yang termaktum di dalam negara Indonesia itu diambil dari Jogja itu. Misalnya Tuturi Handayani, Bhinneka Tunggal Ika, ini kan simbol-simbol keraton Jogja yang ditransfer menjadi simbol negara. Nah, ini menjadi landasan ketika founding father Soekarno mendirikan negara ini, kan dia bicara soal budaya ini. Jadi Trisakti, ini tiga kekuatan penuh, bicara budaya, bicara ekonomi, bicara nasional. Dia harus berdiri di atas kaki sendiri. Nah, kita kembali lagi ke Sorong. Sorong ini dia punya suku ada, suku Moi. Kita semua yang di luar dari Moi ini kita mengerti dan kita tahu ada suku yang ada di sini. Nah, ini peran pemerintah, harus mereka melihat itu. Julukan Sorong kota bersama. Inti dari sebutan kota bersama ini apa? Ini kan arahnya ke sosial kehidupan. Tetapi sosial budaya dia jatuh.
1: Iya.
2: Tidak terlihat. Budaya sama sekali tidak terasa. Jangan kita anggap bahwa budaya ini biasa-biasa. Tidak. Budaya ini dia akan membantu dalam mengcover kita punya nilai. Yang berikut, bisa bicara soal ekonomi, budaya dia akan menjadi track.
1: Yeah.
2: Dia mengangkat ekonomi. Tergantung manajemen dan perhatian pemerintah. Potensinya ada. Kebijakannya bagaimana? Saya pernah waktu kami kegiatan Dewan Kesenian Kota Sorong ini pun vakum berapa tahun itu tidak jalan. Saya baru bergabung 2020. Saya coba untuk dorong, ayo kita kasih hidup itu Dewan Kesenian Kota Sorong. Sanggar-sanggar nih mau bikin apa kalau tidak ada dewan yang berusaha menyuarakan semua nilai-nilai budaya di Kota Sorong. Dewan Kesenian harus hadir. Kita bentuk itu, dilantik Dewan Kesenian. Gebrakan pertama kita lakukan pagelaran seni budaya Nusantara di halaman balai kota Sorong ini, di lapangan Apel itu. Itu kita gelar itu, semua seni budaya seni Nusantara kita gelar
1: itu.
2: Setelah itu bentuk tim, ayo kita bikin data pokok budaya yang ada di kota Sorong. Nah, kebetulan Pak Mika Duit dengan teman-teman kerjakan itu, dan kita sudah dapat sertifikat dari menteri karena kita kerjakan itu. Jadi kita tidak bisa bicara soal pelestarian budaya. Sekarang pertanyaan saya, budaya mana kita lestarikan? Belum ada yang mendata budaya di Kota Sorong yang baik, belum terinventarisir yang baik. Dinas Kebudayaan tidak punya data. Kita bisa lihat saja di internet, di mana data-data budaya di Kota Sorong. Data pokok budaya harus ada. Setelah ada, baru kita bicarakan, mana-mana yang kita dahulukan. Kita bicarakan itu. Kita tidak bisa semena-mena, paksakan pemerintah, ayo, ini batik harus dijalankan, noken harus jalan, arsitektur Moi harus jalan, bahasa harus jalan. Tidak bisa begitu. Harus ada festival, seminar atau festival dilakukan berdasarkan kajian. Data-data dihimpun dulu.
1: Iya, artinya bahwa saudara sudah punya kah data-datanya?
2: Saya kalau mau dibilang, saya peneliti murni, saya banyak meneliti.
1: Iya.
2: Saya habiskan waktu separuh dari saya punya kehidupan meneliti saja. Sampai hari ini, sudah 40 lebih buku yang saya sudah terbitkan. Nah, itu kebanyakan terkait dengan budaya.
1: Ya, jadi maksudnya yang tercover sekarang ini berapa banyak untuk di Sorong Raya sendiri ini? Berapa suku yang sudah, ya, saudara Hama rangkul ini atau dalam programnya ini?
2: Kalau di Sorong Raya ini, Maibrat, Sawiat, Tehit, Moi, hanya masuk dalam penelitian-penelitian saya. bahkan perbatasan Tamrau. Sedangkan budaya religi, saya malah hampir keseluruhan Papua saya jalan. Religi, jadi kepercayaan-kepercayaan tradisional tuh. Itu maka saya, buku saya 2010 yang terbit itu kan History of God in Tribal Religions. Jadi kisah Tuhan dalam agama suku. Saya coba untuk menyampaikan bahwa secara tradisi itu ada kepercayaan. Ini juga bagian dari budaya. Tujuh unsur budaya tadi saya utarakan tadi itu.
1: Oke, kita kembali ke topik kita, Gapai.
0: Ya. Oke. Nah, jadi tadi memang yang Kakak Hama jelaskan ya, ini menjadi prolog ya, atau ya bisa Tom bilang juga strategi awal bagaimana kemudian budaya-budaya ini juga bisa di apa namanya dikumpul menjadi satu, karena memang sangat spesifik ya. Apalagi kalau malam ini juga Tom bicara mengenai batik, karena tentu saja Tom tahu batik di Papua ini bermacam-macam ya Kakak Hama, bermacam-macam pasti dia punya corak juga tentu saja juga berbeda-beda, dia punya corak juga bermacam-macam. Nah dari situ saja memang butuh apa kajian lagi untuk melihat perbedaan-perbedaannya tuh.
2: Jadi begini, Hama, saya tambahkan khusus untuk batik. Bukan saja batik, semua terkait dengan etnisitas, entitas, sekali tarik saja nilainya beda.
0: Nah, itu dia.
2: Cari saja, batik itu putaran sedikit saja itu ceritanya beda-beda.
1: Ada apa namanya?
2: Filosofi.
1: Filosofi.
2: Filosofi. Menggambarkan nilai. Tidak mungkin saya orang dari Maibrat membuat batik Malamoin. Saya rasa itu berat untuk saya, karena nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di suku Malamoi, suku Moi ini kan beberapa suku. Ini kan saya tidak paham. Begitu. Kita butuh bersekolah bersama mereka dulu. Tenggelam di dalam nilai-nilainya, saya paham dulu baru saya bisa kerjakan batiknya. Karena bicara soal nilai ini.
0: Nah, kira-kira ada nilai-nilai apa saja lagi, ada filosofi-filosofi apa saja lagi yang terdapat dalam berbagai macam corak batik yang ada di tanah Papua ini. Mami atau masih akan bahas lebih banyak lagi,
1: lebih banyak lagi
0: sama Tong narasumber. Kita jeda dulu sejenak. Tong lihat lagi penampilan dari Tumpu artis.
1: Tumpu Adi Dilila
0: sama Tumpu pemain keyboard, ada Terry Asmuruf dengan lagu Pau Maladum.

0: Iya, kembali lagi dalam obrolan budaya RRI Sorong. Oke, Pak Cedano, bagaimana? Tuh kembali lagi, Kakak Hama atau Saudara Hama. Mari kita mau bincang-bincang kembali lagi, dan kita juga mau tahu ini berapa corak batik di suku-suku yang ada di Sorong Raya ini.
1: Atau mungkin Kakak Hama juga bisa menjelaskan mengenai depo perbedaan-perbedaan. Tadi di sesi yang awal kan tadi Tongsu singgung juga tentang berbagai filosofinya ini, Kakak Hama. Nah mungkin bisa dijelaskan mengenai corak dan berbagai filosofi yang terkandung pada berbagai macam batik yang ada di tanah Papua ini, Kakak Hama. Silakan.
2: Baik, ini kita bicara filosofi, berarti bicara mother of science. Jadi bicara soal pengetahuan dari semua ilmu. Di batik ini dia alirannya kan mengisi tentang filosofi, filsafat itu. Nah, jadi aliran batik di seluruh Papua misalnya, kalau kita bicara keseluruhan Papua berarti itu disesuaikan dengan suku-suku yang ada di seluruh Papua. Dan khusus untuk batik, saya belum melakukan kajian khusus terkait dengan aliran batik. Tapi kalau untuk wilayah Sorong, Maibrat malah saya yang bikin. Saya lagi siapkan rapor batik Maibrat. Karena sebelum di launching, ini harus hak patennya keluar dulu.
0: Okay.
2: Karena kita presentasikan filosofi-filosofinya itu. Nah, sedangkan MOI, kita lagi lakukan pendataan, namun yang sudah data masuk ke Dewan Kesenian Kota Sorong ini seni budaya. Sedangkan untuk kelompok yang pembatik belum masuk. Kalau kembali untuk bagaimana aliran batik ya, pertanyaan tadi ya, aliran batik, filosofi, nah itu kembali lagi. Kehidupan secara suku, ini kan ada istilah-istilah, penggambaran, filosofi, simbol. Ini yang biasa dipakai di dalam batik. Nah, contoh seperti batik Papua cenderung dengan Tifa, karena ini kebesaran kita bersama.
1: Tifa, cendrawasih.
2: Cendrawasih juga kan simbol, ini burung yang sangat unik, eksotis. Itu simbol kepapuan secara umum ya. Nah, kalau kembali ke MOI, MOI ini apa yang unggul? Ini yang menjadi patokan akan diambil untuk simbol-simbol dalam batik. Karena batik itu dia menjelaskan tentang identitas setempat.
0: Iya.
2: Gitu. Karena alirannya itu isinya menceritakan tentang nilai itu. Jadi batik di MOI, ya MOI secara kesinambungannya, kulturnya, budaya sosial. Nah, ini mulai dari perkawinan ini kan sama, terintegrasi dengan Sawiat, Imian, Tehit, Maibrat, sampai ke wilayah Karom, masuk ke daerah apa Tamrau. Nah, namun ada yang tidak sama. Pengetahuan suku di MOI terkait dengan kepercayaan misalnya. Kepercayaan. Ini beda dengan masyarakat di Maibrat atau di Sorong Selatan. Nah, kehidupan juga misalnya burung kakatua putih bagi orang MOI itu simbol apa? Ini bisa masuk dalam aliran batik. Bagi orang di Maibrat apa simbol itu? Burung kakatua putih dia sebagai apa? Secara tradisi dulu perang homi itu kan masyarakat ketika lari ya harus sembunyi tempat-tempat tersembunyi, musuh yang datang ini kakatua ini misalnya malam dia akan bersuara. Nah, simbol ini sebagai penyelamat. Pakai di dalam batik. Nah, ketika orang memakai itu, wah dia ini penyelamat. Nah, aliran seperti gitu, aliran dalam batik ini kan dipisahkan lagi. Kalau di Jogja kita lihat kan ada standar ningrat, ada yang rakyatan, batik masyarakat. Ada yang ningrat. Ningrat itu sudah orang-orang deretan di atas. Nah, itu pun ada di kita. Itu diklasifikasi berdasarkan pengetahuan-pengetahuan mereka ini.
1: Oke.
2: Okay. Nah, aliran dibentuk dengan simbol, misalnya bunga swastika di Jogja ya. Mm-hmm. Swastika ini kan simbol dari seorang gadis. Itu hubungan langsung dengan Nyi Roro Kidul itu.
1: Oke.
2: Okay. Ini wanita yang sebagai penyelamat kepada Jogja. Nah, kita di Moi ini apa? Mm-hmm.
0: Iya.
2: Harus dia muncul di situ. Nah, ketika itu muncul, akan dipakai misalnya pejabat-pejabat orang Moi, misalnya bupati, dia harus gunakan, kenakan batik begitu. Batik,
0: iya.
1: Jadi ada depu historis,
0: iya,
1: depu kebanggaan juga.
0: Historis, ya. Jadi dengan mengenakan batiknya sudah tahu, oh ini.
1: Ya, itu dia.
2: Orang langsung bedakan, dianya, oh ya, ini pejabat.
1: Oke. Okay. Mungkin Bapak Mika juga mau tambahkan dari apa yang dijelaskan tadi.
3: Ya. Saya mau tambahkan, batik Moi, berapa bulan lalu saya adakan dialog pembahasan motif Moi di kilometer 13 gedung khusus Malam Moi punya itu,
1: yeah,
3: dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Saya diundang ikut itu, bahkan ada festival yang dilaksanakan hari itu juga. Bisa melihat yang dipresentasikan itu saat itu memang masih dalam bentuk ke desain, tapi belum dimunculkan dalam bentuk ke ini, belum.
1: Oh gitu.
0: Oh baru desain.
3: Sedangkan gitu, ya? Ada dari Sanggar Kelabara Raya, Kelabara Raya yang dipimpin oleh Bapak Frans Yadantrar, saat itu dia ada presentasikan yang sudah jadi, motif yang sudah jadi. Alatnya itu dipesan dari Jogja.
1: Oh.
3: Alat batiknya itu. Jadi langsung di
1: macam. Tapi yang spesifik dari batik Moi itu tadi yang seperti Bapak Mika lihat, yang membedakan juga dengan batik-batik lainnya di suku-suku di Papua, itu apa Bapak Mika?
3: Dan mereka munculkan di situ kaitan dengan alat penokok sagu itu.
1: Oh, alat penokok sagu ya.
0: Iya.
3: Dan penokok itu.
0: Iya.
3: Sudah munculkan di situ, kemudian ada motif-motif lain juga yang munculkan. Jadi itu masih cara umum seperti itu. Kemudian ada motif yang waktu itu dipresentasikan, ada yang mirip dengan Maibrat juga. Ada yang mirip dengan Maibrat juga. Ini kalau ada papan kita bisa
0: bisa gambar ya, bisa ya.
3: Karena kita cerita seperti ini kan.
1: Iya. Tapi kurang lebih dia punya perbedaan yang spesifik dengan batik-batik lain. Yang paling kuat salah satu simbolnya yang penokok sagu itu tadi yang tadi Bapak bilang ya.
3: Iya. Mereka sudah, malah ada batik yang sudah jadi. Mereka sudah cetak, sudah jadi.
1: Nah,
3: jadi itu
0: gitu.
3: Yang itu yang kalau kita lihat secara keseluruhan, setiap penampilan pada saat pentas tari, itu motif-motif itu di tangan kiri, kanan, kaki, semua badan penuh dengan motif. Kita sebagai juri juga biasa tanya, ini motif-motif ini dimunculkan begini, oke, bagus sudah, tapi tahu artinya ke tidak?
1: Nah itu dia, karena biasanya kan ya? Biasanya kan tong kalau lihat ada acara-acara tari, atau kalau pemirsa juga pernah ke Papua, atau mungkin ada yang pernah nonton lihat di mana begitu, kan seringkali ada lukisan-lukisan di tubuh,
0: ukir-ukir
1: tubuh, para penari muka, gitu kan. Nah pasti jadi pertanyaan juga, itu apa? Apakah itu hanya sekedar?
0: Ukir-ukir saja kan, gambar-gambar saja kan.
1: Tapi dia pemaksud apa begitu? Mungkin Bapak Mika bisa.
3: Jadi ini yang sekarang jadi suatu masalah lagi. Dalam arti bahwa ini perlu di dalam bentuk semacam seminar begitu. Supaya dibahas satu persatu. Karena kita munculkan motif, kita harus tahu artinya. Contoh macam di Maibrat itu, ada noken saya tidak bawa tadi. Itu kalau saya bawa, kita bisa lihat motifnya. Itu pernah di Jayapura, kita bahas, teman-teman dari Batak, teman-teman dari Toraja, mereka juga komplain. Komplain karena motifnya sama. Sama dengan Toraja punya, Batak sama dengan Maibrat. Kita komplain, akhirnya saya bawa noken itu. Saya bilang, lihat noken ini, motif yang ada di noken ini, itu dianyam oleh seorang mama yang buta huruf. Tidak tahu baca. Dari mana dia mau tiru itu?
0: Iya,
3: dia
1: betul, mau, betul, iya, betul.
3: Ini dari ini murni. Hanya murni, tidak ditiru. Itu dari bukti. Akhirnya bilang, oh betul. Jadi Batak punya, Toraja punya, juga sama dengan Maibrat punya. Mm-hmm. Tapi masing-masing artinya beda-beda. Mm-hmm. Jadi kita Maibrat itu kalau dulu peran Honggi, di Tanah Moe ini ada tempat yang ada nama Mala-Mala.
1: Yeah.
3: Jadi Malanu, Malasilen, Maladohok. Mala itu artinya tempat pertahanan. Jadi di waktu itu peran suku itu, perempuan, anak kecil, orang tua semua diselamatkan di situ. Laki-laki pegang tombak parang jaga di keliling gunung itu. Jadi yang namanya Mala itu tempat pertahanan. Kata Mala ini juga kita di Maibrat, di Sawiat sana juga
0: pakai kata itu, ya?
3: Pakai kata Mala itu.
0: Tapi Bapak Mika, kita kembali ke Batik Moe tadi. Jadi yang Bapak lihat dalam apa pentas budaya waktu itu satu motif saja yang kayak tadi untuk ke Mangkul Sagu itu saja kah? Baru satu itu saja kah?
3: Ada motif-motif lain juga. Ada yang sama dengan Maibrat punya itu yang saya menjelaskan ini. Tapi arti-arti itu yang menurut suku Moe artinya apa? Kalau kita di Maibrat itu kalau orang datang serang di Mala itu, tempat pertahanan itu, semua ada di atas. Dengar di bawah ada empat bunyi. Satu, dua, tiga, empat. Terus ujung paran itu, kulit kayu itu dipindahkan. Jadi bekas itu ada di batang kayu itu, tinggal di situ. Mereka pagi-pagi turun periksa pohon-pohon di bawah itu. Itu ada tanda. Lihat begini, bentuk empat persegi. Berarti itu menandakan bahwa dua kemungkinan. Segera pindah dari tempat itu karena ada yang mau datang serang. Atau kamu lebih berhati-hati lagi karena ada yang mau datang lagi.
0: Nah, Pak, jadi ada tanda-tanda alam kah itu kah, Pak?
3: Jadi
0: Bapak Amik, ya?
3: Itu artinya itu.
1: Oke. Okay.
3: Itu dengan bahasa Sawa itu dikatakan bahwa itu kedak. Namanya kedak. Tapi saya tidak tahu Batak punya artinya apa, sama, motifnya sama. Raja juga sama. Nah, itu.
1: Oke.
3: Jadi arti dari motif-motif ini masing-masing suku itu beda-beda.
1: Nah, Bapak Mika sendiri ini kan juga sebagai Ketua Harian Dewan Kesenian Kota Sorong kan, seperti yang tadi juga telah dijelaskan. Nah, sejauh ini juga sudah berapa banyak ini sanggar-sanggar yang kemudian coba mulai fokus melirik batik begitu. Mulai fokus untuk membuat batik ini menjadi salah satu kekhasan yang harus terus disebarluaskan begitu.
0: Terus namanya di budaya.
1: Tapi nanti baru dijawab. Nanti baru dijawab karena kita jeda lagi dulu sejenak. Nanti kita balik lagi masih di Obrolan Budaya RRI Net.
4: RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 detik. Beyond. RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
1: Pemirsa, Anda masih bersama kami di RRI Net, Obrolan Budaya, diproduksi oleh RRI Sorong untuk edisi hari ini. Masih dengan saya, Danusyah, dan ada
0: Mia Rumainom.
1: Mia Rumainom. Tong lanjut lagi.
0: Okay.
1: Mengenai tumpu pembahasan tadi yang sudah banyak sekali dijelaskan tentang berbagai macam corak batik, depu cerita, depu filosofi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita juga berbicara mengenai sanggar-sanggar yang ada di Kota Sorong. Nah, ini Bapak Mika Duit juga sebagai Ketua Harian Sanggar Kesenian di Kota Sorong. Mungkin bisa menginformasikan mengenai sebenarnya ada berapa banyak sanggar, kemudian sanggar-sanggar ini fokusnya juga ke mana saat ini, apakah lebih fokus ke tarian atau sudah mulai fokus juga untuk bisa dalam tanda petik mengkampanyekan soal batik itu juga sendiri begitu, Pak Mika, silakan.
3: Baik, terima kasih. sanggar-sanggar seni di kota ini, lihat secara keseluruhan itu hampir mendekati 20 sanggar.
0: 20 sanggar ya?
3: Tapi dari 20 sanggar ini yang aktif cuma berapa saja?
1: Dari 20 yang aktif tidak terlalu banyak ya?
3: Tidak terlalu banyak. Sekitar 7 yang aktif dalam hal ini memenuhi syarat, yaitu memiliki dasar hukum. Sedangkan yang lain sementara ini masih upayakan untuk harus memiliki dasar hukum itu. Nah, sedangkan grup juga cukup banyak. Nah, jadi di kota ini memang banyak sekali.
2: Ada 100 lebih.
1: Sebenarnya ada sekitar 100 lebih juga ya?
3: Ya, 100 lebih banyak, hanya itu.
1: Tapi kalau fokusnya sendiri, Bapak Mika, apakah memang lebih saat-saat ini fokus lebih ke tari begitu? Ya. Atau juga selain tari, ke batik juga begitu?
3: Sanggar-sanggar itu ada yang fokus ke tari kreasi, termasuk Yospan, ada yang fokus ke situ. Ada yang fokus ke tari-tari tradisional, kemudian masuk ke batik ini hanya berapa saja yang sudah mulai ancang-ancang ke situ, seperti yang saya katakan tadi. Sanggar Kalabara Raya itu dia sudah mulai dengan batik. Dia sudah mulai.
2: Ini saya tambahkan ini untuk untuk sanggar-sanggar di Kota Sorong ini, jumlahnya ada 20. Itu menurut data terakhir yang kita bikin pagelaran Festival Seni Budaya Nusantara. Nah, namun yang punya badan hukum ada 7. Yang lain itu menjadi program dari Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong. Kita mau mendorong mereka, kita akan bantu mendorong. Namun kami tidak bisa langsung datangi mereka, tapi dari Dewan Kesenian kita ada bangun web blog site ya, web blog itu. Jadi di situ ada kolom mendaftar. Nah, masing-masing sanggar yang belum daftarkan diri, mereka akan daftar. Jadi kita akan lihat ya data sanggar sekian ini, yang mana yang belum punya badan hukum itu yang nanti akan menjadi prioritas dan tanggung jawab dari Dewan Kesenian
1: Tanah Papua. Dan tentu saja akan dibantu.
2: Harus dari Dewan didorong. Dewan Kesenian ini dia bersama-sama dengan Dinas Kebudayaan Kota. Tentunya begitu. Jadi untuk pengembangan sanggar batik atau sanggar tari, sanggar seni suara ya, dan lain-lain, ini juga program yang sudah dicanangkan oleh Dewan Kesenian Kota Sorong. Nah, itu menjadi tanggung jawab semua. Begitu. Hanya karena kita baru memulai, nah, Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong ini kan kita baru memulai dengan pendataan. Harus didata dulu, kita punya data lengkap, baru kita bisa punya apa, catatan-catatan. Oh ya, kekurangan-kekurangan apa, persoalan-persoalan apa, kita harus punya catatan itu.
1: Apalagi dimulai dengan adanya COVID-19 ini.
2: Itu jadi masalah juga.
3: Itu yang membuat sementara ini.
2: Nah, ditambah lagi Dewan Kesenian dia belum tempat, punya tempat representatif. Dia harus konsentrasi untuk mulai meng-cover ini semua. Itu mendata ini.
0: Artinya bahwa Kakak Hama mau komentar, mau minta kepada Dewan apa, Dinas Budaya ya Kota Sorong untuk bagaimana supaya ada satu tempat yang khusus ya, supaya Dewan Kesenian Kota Sorong ini bisa lebih berkarya lagi. Dan, tapi untuk Kakak Hama sendiri selaku ini ya Sekjen Dewan Kesenian Kota Sorong ini, upaya-upaya apa juga yang dilakukan untuk supaya bisa mengcover ini, ketemu saudara-saudara dari Malamoi dalam sudah adanya batik Moi yang ada ini, mungkin apa saja yang sudah bisa dilakukan atau Kakak Hama
1: atau
0: sampaikan ke sanggar ini
1: malam apa, apa juga yang dipersiapkan begitu, yang perlu diperhatikan supaya memang batik yang ada terutama juga khususnya batik Moi ini bisa menjadi batik yang
0: diakui, Kak,
1: diakui gitu ya. Simbolnya kuat dan seterusnya nih Kakak Hama.
2: Ya baik dari Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong, kita punya program untuk itu. Nah, jadi untuk batik ini apresiasi tersendiri, karena sesuatu yang tidak terbayangkan, tidak terpikirkan, dan tidak didorong oleh pemerintah. Tapi ini inisiatif sendiri oleh kelompok tertentu yang mau membangun sangkar. Ini saya percaya bahwa sangkar mereka, mereka bikin sendiri ini.
0: Iya.
2: Ini mereka bikin sendiri dengan anggaran sendiri, inisiatif sendiri. Karena apa? Ini keterpanggilan, rasa memiliki. Jadi kita lepas dulu untuk pemikiran bisnis. Terkait dengan bisnis atau mereka mau jual atau pasarkan itu nanti dulu. Mm-hmm. Tapi ini satu nilai yang benar-benar yang sedang dikerjakan. Nah, kami dari Dewan Kesenian ini kan pada prinsipnya kita tetap membantu mereka. Nah, yang berikut untuk batik ini kan terkait dengan hak cipta. Hak cipta ini kan hak intelektual. Dia harus punya hak paten. Dia mendapatkan izin.
0: Iya.
2: Nah, ini sebelum mendeklarasikan atau pamerkan. Nah, saya yang ketakutan saya adalah ketika dipamerkan atau dieksposkan, apalagi belum punya hak cipta, pasti diambil oleh orang. Orang lain bisa pakai. Nah, ketika orang lain pakai, kita mau ribut nggak bisa. Nah, kita lihat contoh saja Indonesia ribut dengan Malaysia terkait dengan batik juga.
1: Yeah.
2: Mm-hmm. Malaysia mengambil batik dari Indonesia. Indonesia ribut, oh, nggak bisa, tidak bikin paten. Nah, jadi batik ini nanti kan ada tahapan-tahapan. Jadi sang kreator ini yang menginovasi, dia kreativitasnya kan dia pembatik. Pembatik khusus untuk Moi, dia adalah orang yang memahami tentang nilai-nilai masyarakat Moi. Dia inilah yang membuat motif batik. Dari motif ini, dia ketika jadi, itu akan jadi raport batik. Kan bukan cuma satu aliran. Berapa aliran? Kan dalam raport itu nanti ditampilkan. Ada yang misalnya warna apa, warna-warna kan beda-beda. Terus motifnya beda-beda. Nah, ini kan pasti akan dipertahankan. Ketika dipertahankan, ini kan sudah masuk dalam ruang ilmiah. Dia harus pertahankan nilai ini. Ini standar ilmiahnya harus dia pertahankan supaya keabsahannya diakui. Nah, ketika sudah dia pertahankan itu, tingkatan berikutnya adalah ini tinggal dieksekusi untuk hak ciptanya, badan hukum. Artinya ini sudah tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Kita tidak bisa mendeklarasikan bahwa ini batik Moi. Oke. Secara nilai, secara aliran, oke. Tapi secara hukum, harus disahkan.
0: Oke, jadi itu ya.
2: Itu harus dia sah. Nah, ini yang kita lagi kerjakan untuk Maibrat. Batik Maibratnya sedang disiapkan dalam raportnya. Tapi saya tidak bisa langsung launching bahwa ini motif batik Maibrat seperti ini. Tidak bisa. Ini sudah harus diseminarkan dulu. Seminarkan, oke, diterima semua, oke, baru deklarasi untuk peluncuran. Nah, nanti tahap berikut mau lebih besar dilakukan pagelaran festival batik. Nah, itu nanti orang akan datang lihat. Begitu.
1: Berarti itu memang menjadi poin-poin yang disarankan dari harus Dewan Kesenian. Jadi gitu. Bukan hanya saja di berinovasi dari aspek tradisinya, tapi juga aspek hukumnya tetap harus diperhatikan begitu. Ya.
2: Yang berikut, kita tadi bicara soal pelestarian batik. Kita belum bisa bicara pelestarian. Bahasa melestarikan berarti sesuatu yang sudah ada lalu dilestarikan. Ini kan belum ada.
1: Oke. Okay.
2: Sekarang yang dibicarakan adalah bagaimana inovasinya. Harus mereka, harus ada anak-anak yang kreatif untuk mengerjakan itu.
1: Nah.
2: Kita cari orang-orang kreatif. Dia harus fokus kerjakan itu. Dan itu pun tidak bisa orang luar. Boleh saja orang luar yang punya kemampuan dalam mendesain, namun di situ harus ada petuah atau orang moe yang mengerti tentang nilai moe. Dia harus ada, karena setiap, jangankan titik saja itu nilainya ada. Apalagi garis panjang, itu sudah nilainya ada. Karena itu filosofi.
1: Nah, inovasinya jangan keluar dari tradisi bisa, yang ada, dari filosofi yang ada.
2: Nah, makanya dari jenis-jenis inovasi ini bukan hanya tercover di batik. Ini secara terbuka lagi, arsitektur pasti dicantumkan itu.
1: Oke.
2: Misalnya dalam gedung, kita lihat gedung-gedung besar, arsitektur kolonial, arsitektur Romawi. Ini dia mengangkat, misalnya Romawi. Romawi ini kan dia ngambil dari keong. Itu digambar bentuknya. Akhirnya di pilar itu kan bentuknya dia melingkar. Itu filosofinya ada. Dia bicara soal kehidupan di Mediterania. Ini kan simbol-simbol dia cerita.
1: Oke.
2: Okay. Jadi batik itu menceritakan tentang nilai. Gitu. Jadi semua aktivitas budaya di Kota Sorong dia berjalan terpisah-pisah, tidak terdata dan lain-lain, karena belum ada gedung.
1: Oke.
2: Representasi
1: itu yang menjadi salah satu depo problem.
2: Media center untuk Dewan Kesenian yang ada di Kota Sorong, supaya mereka ini konsentrasi untuk memberi arahan, mengontrol, memberi pacuan pada
0: bilang apa, membackup kah apa begitu semua.
1: Oke.
2: Okay. Jadi memberikan pikiran, motivasi ini kan penting.
1: Nah,
2: siang daerah-daerah lain ini sebentar. Daerah-daerah lain di seluruh Indonesia ini kan punya dewan apa, gedung-gedung kesenian kan ada. Gedung kesenian bukan gedung-gedung semata gedung, enggak. Ini simbol. Kita lihat di Australia.
1: Oke.
2: Gedung opera itu kan gedung seni. Atau di Prancis, Menara Eiffel itu di bawahnya itu kan gedung pertunjukan seni terbesar di Eropa itu. Ini kan harus diperhatikan. Apalagi Sorong ini kota jasa. Kota jasa. Tapi jasa apa yang mau dikembangkan? Belum kelihatan. Padahal potensi seni budaya kan ada.
1: Oke.
2: Okay. Tapi tidak ada fokus untuk pengembangan ini. Ini penting sekali. Nah, makanya waktu sempat ada kegiatan saya, ketika pertemuan kok gak ada ya pejabat-pejabat di kota yang datang. Sempat saya bicara. Ini kan bicara soal budaya ini kan budi dan daya. Orang-orang yang berbudi baik itu kan orang-orang yang punya imajinasi bagus, kemampuan intelektualnya tinggi, daya saing yang bagus. Tapi kalau pemimpin-pemimpin yang meninggalkan budaya, itu berarti kesimpulannya adalah pemimpin yang ya pemikirannya tidak punya budi yang baik, daya yang baik kayak ini.
1: Dan tentu saja yang menjadi harapan kita itu tidak terjadi ya maunya ya.
0: Intinya sekali
2: pertanyaan kan bicara apa tuh?
0: Oke, kita tinggalkan pemimpin sudah. Ini kan Kak Hama juga sendiri sebagai ini ya. Yang garda terdepan apa untuk ini di orang kesenian.
1: Tapi kita harus jeda lagi dulu ini. Kita harus jeda lagi dulu. Nanti kita kembali lagi dengan pembahasan lainnya, tentu saja masih di obrolan budaya RRI Net dari RRI Sorong.

0: Ya, pendengar, demikianlah Anda telah mengikuti obrolan budaya. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Dinamika olahraga.
2: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar IDMK Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après pas pour le résultat forcément.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentu tuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Balap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Sinim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwok Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola pressing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa, kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pelawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Serbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara Grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif. Namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Itu yang dibilang sama terus, para pemain mungkin sudah persiapan yang sangat baik beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua pemain sudah siap mempersiapkan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap pada beberapa pemain yang bisa apresiasi, tapi yang siap untuk menghadapi besok. pertandingan melawan Persita Depok. Terima kasih. Ya, kalau kita tahu dari itu kalau kasarnya sekarang kita sudah bisa pertandingan final Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan apa persiapan pertandingan terlebih musim. Ya, semoga hasil yang terbaik buat pelanggan baik kita semua.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membuat PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donator-donator atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, mendingan selamat siang. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Dan baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar selanjutnya, saya menemani Anda di Torang Indonesia.

0: Torang Indonesia.
1: Iya, Torang Indonesia siang hari ini saya menemani Anda pendengar di hari Sabtu akhir pekan. Selamat berakhir pekan ya pendengar. Di cuaca yang cerah tapi kabut asap ya yang menyelimuti siang hari ini. Walaupun cerah tapi angin juga bertiup cukup kencang. Hati-hati jalan pastinya ya pendengar. Dan untuk Anda yang mengendarai kendaraan saat ini ya, dan di Torang Indonesia, silakan 324222 dan 0812-3868-8703. Saya buka untuk Anda di siang hari ini yang ingin bergabung di Torang Indonesia, dan saya bacakan dulu. Oh, sudah ada yang bergabung ya. Saya coba terima dulu pengontak pertama saya di Torang Indonesia. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Assalamualaikum Torang Indonesia, Mbak Dwi.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, apa kabar?
2: Mbak Dwi, alhamdulillah sehat. Mbak Dwi sudah makan belum?
1: Alhamdulillah, sudah kenyang.
2: Kita sementara makan.
1: Oh iya, selamat menikmati makan ya. Oke, saya bacakan dulu. Citra Skolastika dengan Sampaikan, ada Krispati dengan Lihat Hatiku, ada Lobo dengan Ironis, Maharani dengan Pengalaman Cintaku, ada Java Jive dengan Hidup Ini Indah, Mahadewi dengan Mengapa Oh Mengapa, Last Child dengan Seluruh Nafas Ini, ada Juliet dengan Kamu Kamu, Iwan Fals dengan Belum Ada Judul, dan Jabal Roots dengan Siapa Namamu. Itulah lagu
2: Iwan Fals ya, Mbak Dewi.
1: Iwan Fals, oke.
2: Iya, lagu saya kirim buat pendengar CTR Guru 1 semua, hanya tanpa terkecuali. Buat Ibu Ana, semoga lekas sembuh. Selamat bermalam minggu semuanya. Semoga kondisi Sorong semakin baik. Mudah-mudahan asap tidak bertambah lagi. Buat Mbak Dwi, selamat bertugas. Semoga sukses dan sehat selalu.
1: Iya.
2: Makasih Mbak Dwi. Assalamualaikum. Selamat siang.
1: Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati makan siangnya ya Ibu Hartini ya. Sempetin telpon ya. Oke, sambil makan siang. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
3: Selamat. Iya, selamat siang Terang Indonesia.
1: Iya, selamat siang Pak Nasrun, silahkan.
3: Iya.
1: Sudah tahu lagunya?
3: Lagu yang pertama ya Mbak Dwi.
1: Oke, siap.
3: Lagu yang pertama Mbak Dwi, saya bertugas. Saya selalu sama keluarga rumah. Terus saya sudah masuk saya selam kumpal Ibu Hartini, Belaima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis. Ada Puja, Ibu Ana, Ima Sohipa, Willy, Adinda Jibowo, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Ida, di Sultan juga ada Natalia, semuanya tanpa kecuali kompala. Terima kasih, selamat siang.
1: Iya, terima kasih, selamat siang Pak Nasrun. Salam kompak selalu ya. 324222 dan 0812-3868-8703. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang, Torang Indonesia. Halo. Oke. Okay.
4: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Terang Indonesia. Dengan siapa di mana?
4: Dengan DWX.
1: Oke, DWX. Sudah tahu list lagunya?
4: Iya, yang ini. Seluruh Nafas Ini, Last Child.
1: Oke, okay, Last Child. Oke. Okay.
4: Ya. Salam buat Dwi yang lagi bertugas. Semoga semangat selalu.
1: Terima kasih.
4: Di sana ini malam Minggu tuh di itu. Ya, salam buat kawan-kawan semua di perpabrik, dan jangan lupa buat adik Puja dan dipunyonya juga selamat siang di Bintini dan Sorong. Jadi Redax, tunggu DWX, tunggu lagunya ya.
1: Oke. Ya.
4: Oke, selamat bertugas.
1: Iya.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih gabungannya siang hari ini. Ya, dan 324222 dan 0812-3868-8703. Selamat siang buat Puja. Oke, sempat telepon ya tadi ya, tapi lagi ngantri. Ya, oke, silakan udah ke silakan di 324222 atau 0812-3868-8703. Saya oke, saya coba terima lagi. Halo, selamat siang, Torang Indonesia.
5: Selamat siang, Torang Indonesia.
1: Oh, selamat siang, Bang Luhut. Aduh, baru dengar suaranya lagi nih ya.
5: Betul sekali, baru dengar suaranya.
1: Oke. Sudah tahu list lagunya?
5: Belum, apa lagunya?
1: Iya, ini ada Kris Patih dengan Lihat Hatiku, Lobo dengan Ironis, Maharani dengan Pengalaman Cintaku, Java Jeff dengan Hidup Ini Indah, Mahadewi dengan Mengapa Oh Mengapa, Juliet dengan Kamu-Kamu.
5: Apa ya. Kamu? Yang itu saja lah, yang Kris Patih tadi.
1: Kris Patih, oke. Okay.
5: Iya, itu saja lah.
1: Ya.
5: Oke, okay. Ini cuaca sudah datang gerimis.
1: Oh, waduh, syukur ya.
5: Iya, tapi kabar-kabar tidak juga sih di sini. Sana gimana?
1: Di sini?
5: Kabar baik juga.
1: Oh iya, di sini masih tetap cerah-cerah aja, ya. Iya,
5: kalau begitu, aku mau salam-salam lah dulu.
1: Iya, silakan.
5: Salamnya yang pertama buat Badui, selamat bertugas, tetap semangat.
1: Iya.
5: Terus ada juga Iwana, Bidan Luis, Oma Cio, Mamado, ada Wida, Wartini, ada juga Puja, Nona Vika. Terus ada juga Ibu Natalia, ada Bunda Ima, ada El, Ibu Perida, ada juga Bung Leman, ada Pak Widi, Pak Rete, ada juga Bang Putra Tengah, Bang Le juga. Terus ada Bung Daek, terus Ibu Igati juga. Dan buat yang masih banyak lah.
1: Oke. Oke, okay,
5: buat
1: iya. Terima kasih.
5: Horas,
1: terima kasih gabungannya ya buat Bang Luhut di Sumatera Utara. Oke, okay. Dan saya hadirkan saja dulu kalau begitu ya lagu yang sudah di request. Lagu pertama ini dia Iwan Fals, Belum Ada Judul, untuk Anda semuanya.

Indonesia. Ya, pendengar masih menemani Anda di Torang Indonesia 324222 dan 0812-3868-8703. Masih ada lagu-lagu yang masih ada di list Torang Indonesia. Siang hari ini ada Maharani dengan Pengalaman Cintaku, ada juga Java Jive Hidup Ini Indah, Mahadewi dengan Mengapa Oh Mengapa, Juliet dengan Kamu-Kamu, dan Jabal Roots dengan Siapa Namamu. Itulah ya lagu-lagu yang masih ada di list Torang Indonesia di siang hari ini, hari Sabtu di akhir pekan ya. Selamat menikmati hari libur Anda di akhir pekan ini pendengar, untuk Anda yang sudah libur ya, untuk Anda yang masih terjaga, masih beraktivitas ya. Tetap semangat pastinya. Semoga aktivitas berjalan dengan lancar. Iya, dan angin juga bertiup cukup kencang siang hari ini. Angin sepoi-sepoi ya. Walaupun memang cuaca cukup terik, panas terik, dan juga asap ini semakin tebal ya pendengar ya. Ini jarak pandang aja kalau lihat itu kayak kabut yang memang udah yang cukup-cukup putih seperti itu ya. Terlihat memang putih, kita memandang sedikit aja itu berapa jarak itu aja udah kayak putih gitu. Dan untuk itu disarankan untuk menggunakan masker ya pendengar, untuk Anda terutama yang mengendarai kendaraan roda 2, menggunakan masker ketika keluar rumah ya, berkendara motor, agar bisa terhindar dari polusi udara yang saat ini terjadi di Sorong dan

dan sekitarnya ya pendengar ya. Oke, untuk itu jangan bakar bakar sampah sembarangan ya pendengar. Sebaiknya kalau memang bakar sampah harus dijaga ya. Bakar apa yang Anda bakar tadi ya, bakar sampah mungkin harus dijaga, jangan ditinggalkan sehingga sampah yang Anda bakar saja gitu ya, jangan sampai mungkin menyebar dan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Apalagi cuaca kita di Sorong ini, Indonesia pada umumnya dan di Sorong khususnya ini memang lagi kemarau ya. Sudah hujan, tidak hujan berapa lama ini ya pendengar ya. Jadi jaga kondusivitas dengan alam kita yang saat ini, yang di mana musim kemarau ya. Oke, jaga selalu kesehatan pastinya pada intinya itu ya. Kita kirim 4222 dan 08 12 38 68 8703. Selamat siang nih buat Ibu Ana, terutama yang apakah sudah sembuh Ibu Ana, semoga cepat pulih ya dan bisa beraktivitas kembali. Dan selamat siang buat Bidan Luis juga ya. Murete dan Murete, selamat siang, selamat menikmati waktu siang hari ini. Dan juga Ibu Nur, selamat siang. Ibu Farida juga ya, Bunda Natalia juga yang ada di Toli-Toli ya. Bukan hanya di Sorong ya, pendengar RRI Sorong ya, yang di luar kota juga selamat menikmati waktu siang hari ini. Oke, dan saya hadirkan saja dulu kalau begitu, sambil menantikan gabungan Anda masih di Torang Indonesia.

0: Oke, saya terima dulu ya pengontak berikut. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, orang Indonesia.
0: Oke, selamat siang, Bunda Natalia. Apa kabarnya?
1: Benar sekali, puji Tuhan, baik-baik saya. Kakak
0: Oke,
1: Dewi ya?
0: iya, betul.
1: Asik, apa kabar, Mbak Dewi?
0: Oh, iya, baik-baik sayang, Bunda Natalia.
1: Sama dong.
0: Oke, cuaca cerah terus
1: Apa,
0: ya.
1: Mbak Dewi?
0: Ah, iya. Saya bacakan dulu, ini ada Maharani dengan pengalaman cintaku, Java Jaif dengan hidup ini indah. Ada juga ya, ada juga Mahadewi dengan mengapa oh mengapa, Juliet dengan kamu-kamu, dan Jabal Roots dengan siapa namamu.
1: Oh, hidup ini indah aja.
0: Hidup ini indah. Oke.
1: Ya, harus ya, indah ya. Kan hidup ini, Mbak Dwi,
0: iya,
1: ya?
0: Betul dong, harus ya.
1: Harus
0: Optimis.
1: bahagia, iya. Salam-salam ya, Mbak Dwi.
0: Iya.
1: Yang pertama ada Pak Willy ya, bersama keluarga, Pak Effendi, Pak Devi juga ya, Pak Rete, Ibu Rete, Ibu Novi, Ibu Ana, Ibu Hartini, Kakak Puja, Mama Do juga ya, Ibu Pendeta, Bidan Luis. Terus ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Bang Lai, ada juga Putra Tengah yang ada di Pakpak. Terus ada Pak Windy di Tokyo, Bang Luhut di Kalimantan, di Sumatera Utara ya. Terus ada juga Dika di Taliabu, terus ada Bang Benijo yang ada di Bolmu, terus ada Bung Klip di Manado, ada Ibu Ellen juga di Manado bersama Ibu Ani Kota Mabagu, Bunda Ima di Momere. Dan semua-semua sudah ke
0: iya,
1: Mbak Dwi yang lagi monitor. Mbak Dwi, sukses
0: iya.
1: Selalu ya sampai siaran.
0: Makasih.
1: Bahagia bersama keluarga yang ada
0: Amin.
1: Di rumah.
0: Sama-sama.
1: Makasih Mbak Dwi, selamat siang orang Indonesia.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang orang Indonesia, Bunda Natalia dari Itali-Itali ya. Waduh, salam kompak selalu pokoknya dan salam buat pendengar di Itali-Itali ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat siang orang Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang dengan Pak Fendi. Oke, silakan Pak Fendi. Sudah tahu list lagunya?
2: Belum.
0: Ada Maharani dengan pengalaman cintaku, Mahadewi dengan
2: pengalaman
0: mengapa
2: cinta.
0: Ya?
2: Pengalaman cinta.
0: Oh ya, oke, siap.
2: Salam pertama untuk Puja. Warsili. Wana dekat gue. Arek Ciburete dekat Jambi. Ekrinjen Bogor. Anak Pika. Di Bunda Natalia. Juga El. Di Manado. Gak imah.

0: pedia sana nurun uti ayu di Maluku tengah seram.
1: Ya.
0: Pat kegat di seram. Jadi
1: Oke. Iya, selamat siang. Terima kasih Pak Fendi gabungannya siang hari ini ya. Oke, dan 3242222 dan 08123868703 masih menemani Anda pendengar ya siang hari ini. Dan saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu yang sudah di request sambil menantikan gabungan Anda masih di Torang Indonesia.

Iya, pendengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di Tarang Indonesia siang hari ini ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saat lagi saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Iya, Kondang Kontak Dangdut siang hari ini menemani Anda ya pendengar bersama RRI Program 1 di hari Sabtu 3 Oktober 2026, masih di awal bulan Oktober ya. Semangat awal bulan pastinya ya. Apalagi di hari libur, di akhir pekan ya. Oke, sudah punya banyak rencana untuk melewati akhir pekan Anda pendengar. Selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang tercinta dan di kondang 324222 dan 08 12 38 68 8703. Saya bacakan dulu list lagu di kondang siang hari ini. Ada Yulia Citra dengan Keputusan, Ira Suara dengan Kesal Menunggu, Duo Anggrek dengan Sumo Susah Move On ya. Iis Dahlia dengan Payung Hitam. Ada Laila Ayu dengan Cinta dan Air Mata. Ada Revina Alvira dengan Sumpah Benang Emas. Aprilian dengan Tak Bosan Aku Memandangmu. Juwita Bahar dengan Kereta Malam. Dan Yunita Ababil. Oke, saya terima dulu pengontak pertama saya di kondang Kontak Dangdut.
1: Assalamualaikum kondang Kontak Dangdut, Mbak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hartini. Oke, selamat.
1: Kalau kita bersama asap semakin berkurang, berkurang ternyata malah bertambah,
0: iya,
1: Mbak Dwi.
0: Iya, bertambah nih ya, siang hari ini angin bertiup.
1: Ya Allah.
0: Anginnya cukup kencang jadi siang hari ini ya.
1: Kesehatan semua di komplek 12 masuk juga ada, Mbak Dwi.
0: Ada apa nih?
1: Itu kebakaran di KPR itu, Mbak Dwi.
0: Kebakaran.
1: Mudah-mudahan tidak ada
0: rumah
1: jiwa, Mbak Dewi.
0: Rumah ya.
1: KPR itu tadi di posting itu KPR.
0: Oh gitu.
1: Memang asapnya.
0: Oh iya.
1: Kelihatan
0: iya,
1: dari
0: iya.
1: Rumah.
0: Oh gitu. Semoga aja nggak ada korban jiwa ya. Baik baik. Iya.
1: Buat pendengar setia, kita harus lebih hati-hati di musim yang El Nino yang berkepanjangan ini.
0: Iya, betul.
1: Kita saling menjaga, jangan sampai kita bermain api, anak-anak jauhkan dari api ini.
0: Iya. Harus memperhatikan ya.
1: Keselamatan semua.
0: Iya.
1: Untuk lagu Mbak Dwi, saya pengen Yulia Citra.
0: Oke, siap.
1: Lagu saya kirim buat Ibu Aida, Ibu Ibu Suharni, Ibu Halima, Ibu Jasmi, Mbak Indah di Pahlawan Ganjuang, terbuat Bu Rete, Pak Rete, Ibu Ana, mudah-mudahan akan sembuh, Bu Dan Luis, Bu Ucap, Pak Rida, Pak Nasrun, Pak Willy, Pak Widi, Pak Effendi, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Leman, Bang Luhut, terus Mama Monica, Mama Duh, Mama Ida, pokoknya pendengar setiap perusahaan seorang semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya, selamat menyambut malam minggu. Semoga malam minggunya happy-happy. Tapi kalau tidak ada penting-penting amat, lebih baik kita tinggal di rumah.
0: Iya, betul ya.
1: Dari
0: polusi udara ya. Bahaya.
1: Itu saja, Mbak Dwi.
0: Okay,
1: makasih,
0: baik.
1: Selamat siang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hartini gabungannya siang hari ini ya. Oke, itulah tadi informasi dari Ibu Hartini bahwa ada kebakaran di kilometer 12 ya. Oke, semoga kita selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa ya, amin. Di cuaca yang memang kemarau saat ini ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat siang. Kondang Kontak Dangdut.
2: Selamat siang, Kontak Dangdut.
0: Iya, selamat siang juga Pak Jumadi.
2: Iya, betul.
0: Oke, silahkan Pak Jumadi. Sudah tahu list lagunya?
2: Belum, lagu-lagu apa itu?
0: Ada Ira Suara dengan Kesal Menunggu, Duo Anggrek dengan Susah Move On, Iis Dahlia dengan Payung Hitam, ada Laila Ayu dengan Cinta dan Air Mata, Revina Alvira dengan Sumpah Benang Emas, ada Aprilian dengan Tak Bosan-Bosan Aku Memandangmu, Juwita Bahar dengan Kereta Malam, ada Yunita Ababil dengan Terguncang, dan Eri Susan dengan Tak Bisa Menunggu.
2: Kesal Menunggu saja. Judulnya apa itu?
0: Tak Bisa Menunggu. Oh, Kesal Menunggu. Oke, okay, baik. Kira Suara.
2: Oke. Oke, itu saja.
0: Iya.
2: Ya.
0: Silakan.
2: Pesan-pesan dulu dengan tetangga. Ibu Artini yang baru lewat. Ibu Ana, Pak Jerry, Ibu Kamalia, Ibu Rete, Pak Tendi, Pak Nasun, Ibu Natalia, Ibu Bidang Luis, Ibu Bidang Luis dengan ya itu saja lah, semuanya saja yang monitor ini.
0: Iya.
2: Sudah monitor juga.
0: Oke, okay. Yap. Terima kasih Pak Jumadi gabungannya siang hari ini ya. Oke, okay, saya coba terima lagi. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Kondang. Oke, okay, silakan. Mohon maaf ya, terputus. Silakan dicoba lagi 324222 dan 08123868703. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang. Kondang, kontak dangdut.
3: Dangdut kontak. Kontak
0: iya.
3: Dangdut.
0: Mm-hmm. Dengan
3: ya, dengan Dewi ya.
0: Heeh. Ya.
3: Ya, jadi saya request yang happy-happy supaya gembira sedikit apa nih. Cerita malam tuh bagus itu.
0: Oke.
3: Okay. Tuh.
0: Ya. Heeh. Betul.
3: Di besok lusa ini kan hari besar, hari ini nih. Hari ulang tahunnya TNI.
0: Ya.
3: Oh, Dewi. Itu juga anak TNI itu.
0: Ya.
3: Ya, jadi saya ucapkan sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak-bapak TNI. Hari 81 tahun. Juga polisi juga dulu sama-sama dengan kita tapi sekarang sudah diri sendiri jadi nanti tahun 1 Juli. Jadi selamat ulang tahun untuk satria-satria pelindung rakyat. Terutama di polisi ini ada para kawuri seperti Bapak Pijai, Bapak Rubai, Bapak Sabandar, Bapak Badi dan Bapak Sapisa. Juga Bapak Nur, itu pengen sudah almarhum semua di Kepabri.
0: Okay.
3: Salam buat warga mereka. Dan tapi lagunya, Cerita Malam tadi itu di...
0: Iya. Oke.
3: Oke?
0: Iya.
3: Sangat bertugas, Bi.
0: Terima
3: buat
0: kasih.
3: Selalu.
0: Selamat siang. Oke. Okay. Terima kasih gabungannya buat DWX ya. Siang hari ini dan 324222 dan 08123868703 masih di kondang kontak dangdut. Saya hadirkan saja dulu sambil menantikan gabungan Anda pendengar. Ini dia lagu pertama yang sudah di request ya dari Yulia Citra untuk Anda.

0: Ya, masih menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut pendengar 324222 ya, dan 08 12 38 688 703. Saya terima lagi. Oke, terputus, mohon maaf ya. Bisa dicoba lagi 324222 dan 08 12 38 688 703 di line telepon WhatsApp dan juga HP ya. Oke, saya bacakan dulu lagi ya. Lagu-lagu yang masih ada di list Kondang siang hari ini, saya coba terima lagi pengontak berikut. Halo, selamat siang Kondang.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Monica dikasih.
0: Ibu Monica, oke, silahkan. Sudah tahu list lagunya? Saya bacakan lagi.
1: Kita berpulang dari kebun.
0: Oh, oke. Iya, siap. Saya bacakan dulu. Ada Duo Anggrek dengan Susah Move On. Iis Dahlia dengan Payung Hitam. Laila ya,
1: Payung
0: Ayu.
1: Payung Hitam sudah.
0: Payung Hitam, oke. Okay.
1: Ya, sudah terang siang malam di Payung Hitam.
0: Oh iya. Oh, sayang sekali. Ibu Monica, bisa coba lagi ya. Ibu Monica, bisa coba lagi bergabung. Belum sempat salam-salam tadi ya. Oke, saya coba terima lagi. Halo, selamat siang.
1: Tadi putus kan?
0: Iya, oke. Lanjut, silakan Ibu Monica.
1: Ibu Hartini, Ibu Ana, Tuhan selalu menjaga dan melindungi suatu cepat sembuh. Ibu Ana, Ibu Bidan Louis, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Otis, Pak Leman, Pak Daes, Ibu Natalia, Ibu Rida, Ibu Bidan Louis, pokoknya semua-semua yang bergemar RRI lah.
0: Yeah.
1: Selamat siang untuk anak, Tuhan selalu menjaga dan melindungimu.
0: Amin, makasih.
1: Selamat siang,
0: Nak. Selamat siang, terima kasih Ibu yang baru dari kebun ya. Oke. Dan silakan 324222 dan 08 12 38 688 703. Masih di Kondang Kontak Dangdut. Masih ada Duo Anggrek dengan Susah Move On, Laila Ayu dengan Cinta dan Air Mata, Revina Alvira dengan Sumpah Benang Emas, ada Aprilian dengan Tak Bos Bosan-bosan aku memandangmu, Yunita Ababil dengan Terguncang, dan Tak Bisa Menunggu dari Eri Susan. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list Kondang siang hari ini ya. Oke, di akhir pekan, di hari ketiga, masih tanggal muda ya, untuk Anda juga yang mungkin berencana mau jalan-jalan ya di akhir pekan ini bersama orang-orang tercinta yang sudah punya janjian juga, jangan sampai lupa ya. Mungkin Anda sudah punya janjian sama seseorang, apalagi sore hari mungkin mau olahraga ya, atau punya hajatan ya. Semoga berjalan dengan lancar dengan segala persiapan yang telah Anda buat ya tentunya. Dan juga yang mau bermalam minggu, waduh ya, oke deh, selamat malam minggu. Apalagi cuacanya cerah terus memang ya, tapi itu dia ya, ini aja udah memang kalau saat malam sih gak terlalu kelihatan mungkin kabut asapnya. Kalau siang gini kelihatan nih kabut asap ya. Jadi menggunakan masker saat berkendara, terutama kendaraan roda 2 ya. Oke, jaga selalu kesehatan ya pastinya. Dan dengan cuaca dan aktivitas Anda juga yang mungkin cukup padat. Nah, dengan aktivitas cukup padat dan juga cuaca yang memang cerah terus tapi memang terlalu panas ya, jarang hujan, jadi memang batuk pilek itu banyak yang batuk pilek ya. Nah, mungkin karena cuaca memang siang hari di Sorong memang akhir-akhir ini ya, dan juga aktivitas yang cukup padat ya, membuat Anda ketahanan tubuh kita mungkin berkurang ya. Jadi mungkin dengan suplemen atau vitamin ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, masih di Kondang Kontak Dangdut ya, menemani Anda siang hari ini yang lagi istirahat siang juga. Selamat menikmati istirahat siang Anda, dan sambil menemani suasana santai siang hari ini, masih di Kondang, saya hadirkan saja lagu yang sudah di request dari Iis Dahlia dengan Payung Hitam. Ini dia untuk Anda.
2: Kasih, apa kabar?
3: Baik.
2: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

Ya, dan pendengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut yang sudah bergabung juga. Terima kasih ya. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan program satu fak-fak ya dalam berita dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Dari Jalan Kapten Pandegan 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Hadijah Bacoh, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, menjelang peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI, keluarga besar Kodim 1803 Fakfak memperkuat kebersamaan melalui doa bersama di Masjid Nurul Izzati, lingkungan Makodim 1803 Fakfak. Kegiatan tersebut diikuti Dandim 1803 Fakfak, Letkol Infantri Wahlin Rahman, para perwira dan prajurit, serta Ketua Persit KCK Cabang 14 Kodim 1803 Fakfak, Nyonya Bia Wahlin bersama anggota Persit. Doa dipanjatkan sebagai ungkapan syukur atas perjalanan pengabdian TNI selama 81 tahun, sekaligus memohon kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan kelancaran bagi seluruh prajurit dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara. Momentum tersebut juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan soliditas antara prajurit dengan keluarga besar Persit. Dandim 1803 Fakfak mengajak seluruh anggota menjadikan peringatan HUT ke-81 TNI sebagai kesempatan untuk melakukan introspeksi sekaligus meningkatkan semangat pengabdian di wilayah penugasan. Letkol Infantri Wahlin Rahman berharap TNI senantiasa mendapat perlindungan dan kekuatan dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan pengangkutan sampah di Pasar Tumburuni, Kabupaten Fakfak mulai menemukan titik terang setelah pedagang dan pemerintah menyepakati mekanisme

0: pembayaran retribusi pelayanan sampah. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak untuk kembali menjalankan pelayanan pengangkutan sampah secara rutin di kawasan pasar. Kepala Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Baharudin Hadalia, mengatakan kebersihan pasar merupakan bagian dari pelayanan pemerintah yang harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban pedagang. Melalui koordinasi antara Dinas PUPR 2KP, Disperindag, Satpol PP dan pedagang, disepakati retribusi pelayanan sampah sebesar Rp2.000 per peja setiap hari. Baharudin menegaskan, besaran tersebut mengacu pada ketentuan daerah, termasuk peraturan bupati sebagai turunan dari peraturan daerah. Menurutnya, Baharudin, kesepakatan tersebut diharapkan dapat mencegah kembali terjadinya penumpukan sampah akibat terhentinya pelayanan. Petugas bidang kebersihan Dinas PUPR 2KP akan melakukan pengangkutan sampah, sementara pedagang berkewajiban membayar retribusi sesuai kesepakatan. Ia menekankan bahwa keberlanjutan pelayanan kebersihan pasar bergantung pada keseimbangan antara hak masyarakat memperoleh pelayanan dan kewajiban memenuhi retribusi yang telah ditetapkan. Upaya menjaga kesehatan masyarakat dilakukan RSUD Fakfak tidak hanya melalui pelayanan di rumah sakit, tetapi juga dengan turun langsung ke tengah warga pada Jumat 2 Oktober 2026 dengan menggelar Jalan Santai yang dipimpin Direktur RSUD Fakfak Farid Fauzan Mahubesi bersama tenaga kesehatan dan dokter spesialis. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pembagian masker kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi dan perlindungan kesehatan, khususnya di tengah kondisi udara yang kurang baik. Sepanjang perjalanan, rombongan menyapa warga sekaligus membagikan masker kepada masyarakat yang ditemui. Farid mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif untuk mengajak masyarakat menjaga kesehatan sejak dini. Menurutnya, penggunaan masker ketika kualitas udara kurang baik, olahraga rutin, menjaga kebersihan lingkungan, serta menerapkan pola hidup sehat merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan. RSUD Fakfak berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kesadaran masyarakat bahwa menjaga kesehatan tidak hanya dilakukan ketika sudah sakit dan membutuhkan pelayanan rumah sakit. Farid mengajak warga untuk lebih mengutamakan pencegahan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan menjaga kebugaran tubuh. Melalui kegiatan yang dilakukan langsung di tengah masyarakat, RSUD Fakfak juga ingin mempererat komunikasi dengan warga sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat secara berkelanjutan. Masyarakat Fakfak dihimbau untuk selalu mengambil bukti pembayaran atau karcis saat membayar retribusi parkiran di Pasar Tumburuni. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindag Kabupaten Fakfak, Jet Sampin Tondok, menghimbau masyarakat agar selalu mengambil bukti pembayaran atau karcis saat membayar retribusi parkiran. Menurut Jet, karcis pembayaran merupakan salah satu bentuk alat kontrol bagi masyarakat terhadap pengeluaran retribusi parkiran yang dilakukan pemerintah daerah. Ia menjelaskan dengan adanya bukti pembayaran, masyarakat dapat turut memastikan jumlah karcis yang terjual sesuai dengan penerimaan retribusi yang diperoleh. Jet mengatakan langkah tersebut penting untuk mempersempit ruang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pemungutan dan pengeluaran retribusi parkiran.
2: Harapan saya bahwa saya lebih pada menekankan kaitan dengan masyarakat yang membayar retribusi itu harus mengambil bukti pembayaran itu. Artinya bahwa ini adalah bagian alat kontrol masyarakat juga. Bahwa kita bisa sudah pastikan bahwa karcis yang terjual itu sekian. Jadi tidak ada lagi kemudian ruang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai dengan hari ini penerimaan untuk parkiran itu itu sebesar 311.798.000. Ini dari bulan Januari sampai dengan Agustus. Kita berharap bahwa penerimaan kita khusus untuk parkiran ini makin hari akan makin meningkat.
1: Ya, berharap penerimaan retribusi parkir terus meningkat seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap daerah. Zed menegaskan setiap masyarakat yang memasuki lokasi parkir dan membayar retribusi harus mengambil karcis sebagai bukti pembayaran yang sah. Januardi melaporkan.
0: Kepedulian terhadap masyarakat menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Fakfak. Korem 182 Jasira Onim menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga KMP Kiat Fakfak Kamis 1 Oktober 2026. Sebagai bentuk perhatian sekaligus upaya mempererat hubungan antara prajurit TNI dan masyarakat. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh personil Korem 8182 JO dalam suasana penuh kebersamaan dan Rem 182 Jasira Onim Kolonel Infanteri Irwan Budiana mengatakan bakti sosial tersebut merupakan wujud kehadiran TNI yang tidak hanya menjalankan tugas pertahanan tetapi juga turut memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, momentum HUT ke-81 TNI dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian sosial dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Korem 182 JO berkomitmen melanjutkan kegiatan sosial dan kemasyarakatan sebagai bagian dari pembinaan teritorial di wilayah Kabupaten Fakfak. Melalui kegiatan tersebut, TNI berharap keberadaannya semakin dekat dengan masyarakat sekaligus dapat membantu warga menghadapi berbagai kebutuhan dan kesulitan. Semangat HUT ke-81 TNI pun menjadi momentum untuk terus membangun kebersamaan dan hubungan harmonis antara prajurit dengan rakyat.
3: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Ya, pendengar baru saja mengikuti warta berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Manokwari ya. Dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong, siang yang masih tetap cerah terus ya. Selamat menikmati waktu istirahat Anda di siang hari ini, sambil monitor siaran Program Satu juga untuk Anda yang sedang mobile juga ya. Dan saya hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Ya, mendengar masih menemani Anda siang hari ini ya, jelang sore. Cuaca ya masih sama, cerah ya, dan angin masih cukup bertiup cukup kencang ya, dan ini membawa asap ya, kabut asap seperti itu. Sangat-sangat ya cukup jelas juga ya kalau kita memperhatikan keadaan ya, bahwa kayak putih ya, putih-putih asap gitu ya. Oke, hati-hati di jalan ya, mengendarai kendaraan, terutama untuk Anda yang melintasi dari kota ke kabupaten maupun dari kabupaten ke kota ya. Oke, dan juga pendengar ya, ini di mana Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar mendorong Putri Hijab Influencer Indonesia ini memanfaatkan media sosial, dan pengaruh tersebut diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat ya, dan mendorong kolaborasi yang berdampak nyata. Nah, dan dikatakan oleh Menteri Menko PM ya, bahwa influencer memiliki jangkauan luas nih untuk membangun percakapan dan menggerakkan komunitas, dan pengaruh tersebut ini juga dapat ya dimanfaatkan membuka ruang kolaborasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat gitu. Dan pembangunan menurutnya tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah saja ya, karena masyarakat memiliki potensi dan kreativitas. Jejaring masyarakat juga menjadi kekuatan penting nih untuk menggerakkan perubahan secara bersama. Dan dikatakan Kemenko PM berperan menyambungkan berbagai kekuatan melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Nah, kolaborasi ini melibatkan kementerian, dunia usaha, industri, komunitas, serta masyarakat sendiri untuk memperkuat pemberdayaan itu ya. Dan menilai Indonesia memiliki modal besar nih untuk membangun masyarakat mandiri, mulai dari jumlah penduduk, sumber daya alam, hingga sumber daya manusia juga. Namun potensi tersebut tentunya harus kita olah ya menjadi kekuatan produktif, agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk luar negeri. Dan juga Menteri mendorong influencer memanfaatkan media sosial ya untuk mengenalkan produk lokal dan juga mengangkat potensi daerah, dan berharap juga ya bahwa ini menjadi motor pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif juga. Nah, itu dia ya pendengar, memang semakin mudah ya memang kita mempromosikan sesuatu gitu ya. Jadi manfaatkan media sosial dengan hal-hal yang positif pastinya ya. Dan kita sebagai pengguna media sosial harus bijak dalam menggunakannya.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari

Iya, pendengar, saatnya menemani Anda di suasana sore saat ini ya. Sudah pukul 16 lewat waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore saja untuk kita semua. Sudah memasuki sore hari dan selamat mulai aktivitas di sore hari yang mau berolahraga ya. Sore hari ini nih biasanya sudah mulai ramai ya di pantai reklamasi ya. Nah, pantai reklamasi jam-jam gini ini udah ramai ya. Jam 4 itu udah cukup ramai. Nah, jadi yang mau olahraga, yang mau nongkrong, yang mau kulineran, nongkrong sambil santai juga ya di sana bisa ngemil ya. Dan juga apakah pusat permainan anak-anak di sana sudah buka atau belum ya? Saya juga belum karena terpantau sih udah kayak cukup lengkap ya. Oke. Jadi pusat hiburan di sana yang cukup ramai ya untuk orang tua dan juga anak-anak. Selamat menikmati sore hari Anda di hari Sabtu ini, pendengar ya, dengan cuaca yang masih tetap kondusif tentunya, dan juga bisa mengabadikan sunset sore hari ini karena cerah, matahari pun menampakkan sinarnya sore hari ini. Dan nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Tetaplah bersama program 1 RRI Sorong.

Pendengar, OpenAI lagi-lagi membatalkan ya pengembangan model kecerdasan buatan terbarunya setelah model tersebut ini menunjukkan tanda-tanda bahaya seperti sistem eksperimental yang bertindak di luar batas dan meretas server pihak ketiga. Insiden ini menambah rentetan kekhawatiran ya terkait keamanan dan keselamatan industri AI yang kehilangan kemampuan ya untuk mengendalikan teknologi yang mereka kembangkan. Dan juga ya, melansir dari Futurism, perusahaan ini membatalkan peluncuran model AI generasi terbaru GPT 6.1 Astra. Nah, peneliti OpenAI ini mengatakan bahwa model tersebut mendapatkan skor buruk dalam tes keselarasan. Nah, artinya model AI yang dikembangkan itu kurang mampu ya mematuhi instruksi manusia sebagai penggunanya. Atau dengan kata lain, model tersebut menunjukkan terlalu banyak tanda-tanda kejahatan. Dan para peneliti menemukan AI tersebut itu lebih sering menipu pengguna daripada model-model sebelumnya. AI juga ini mampu melampaui ruang lingkup tugas ya yang dimaksud dan menggunakan alat eksternal tanpa izin. Dan itulah ya pendengar, dikatakan juga oleh Kepala Sistem Keselamatan OpenAI Sachi Jain, dilema dalam merancang AI ya terkait pentingnya menemukan batasan agar model itu bisa berkembang tanpa menimbulkan risiko keamanan dan keselamatan tentunya ya. Dan kabar ini cukup disayangkan bagi perusahaan karena terjadi bertepatan dengan OpenAI Dev Day 2026 ya. Mereka biasanya itu meluncurkan model baru pada acara ini. Nah, OpenAI dan laboratorium AI terdepan lainnya itu telah memang telah bersepakat ya, bersepakat untuk memperlambat pengembangan model AI sebelum ada regulasi yang mengatur keamanan dan keselamatan pengembangan teknologi ini. Nah, jadi perusahaan juga itu telah berjanji ya untuk memperkuat pertahanan dan menerapkan pengamanan lebih ketat lagi untuk menguji keamanan cyber setelah agen AI-nya itu berulang kali lepas kendali gitu ya. Ya itulah ya, alih-alih mengambil risiko insiden yang lebih banyak lagi seperti puluhan insiden yang telah diakuinya tahun ini, OpenAI memutuskan untuk membatalkan peluncuran model terbarunya. Nah, OpenAI telah menghadapi lebih dari 50 tuntutan hukum ya ternyata ya terkait kerugian konsumen dan insiden kematian akibat kelalaian dalam pengawasan chatbot milik perusahaan chat GPT yang sangat populer. Nah, ternyata jangan percaya OpenAI atau searching AI itu, jangan terlalu percaya juga ya pendengar ya. Nah, ini dia ya, kita ya harus memakai logika manusia juga ya, walaupun ya AI ini bisa membantu kita ya, tapi secara logika kita juga harus tentunya berpikir. Oke, itulah ya pendengar, pembatalan pengembangan AI yang model terbaru.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Ya, pendengar. Hasil evaluasi ya Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengatakan bahwa masih banyak paket internet operator seluler ya yang belum memenuhi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sisa kuota internet boleh hangus ya. Nah, di mana ini dikatakan oleh Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Deni Setiawan. Di mana pihaknya ini sudah menerima laporan pertama dari 3 operator seluler, yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL Smart ya. Nah, laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat 28 September 2026 dan selanjutnya diperbarui setiap bulan. Nah, setelah menerima laporan, Komdigi ini akan menggelar rapat klarifikasi ya dengan ketiga operator untuk mengetahui sejauh mana sih ya perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan sudah diterapkan. Nah, dan dari laporan ini diterima secara umum dan juga pastinya sekedar memberi notifikasi atau peringatan masa aktif kuota akan segera berakhir, belum cukup memenuhi perlindungan yang diamanatkan nih dalam putusan MK dikatakan ya, karena perlindungan harus bersifat substantif dan sehingga pelanggan ini tetap memperoleh manfaat ekonomi ya dari sisa kuota yang sudah dibeli gitu ya, masih bisa dipakai gitu dong ya. Nah, dan juga dikatakan bahwa XL Smart melaporkan juga bahwa mereka ini memiliki 101 paket internet ya. Dari jumlah tersebut 92 paket sudah menggunakan mekanisme rollover dan terdiri dari 18 paket baru setelah putusan MK dan 74 paket yang sebelumnya sudah tersedia. Namun ini masih ada ya, ada 9 paket yang perlindungannya berupa penguatan informasi dan notifikasi gitu. Jadi di mana putusan MK ini karena sifatnya masih preventif dan belum memberi perlindungan terhadap nilai ekonomi sisa kuota pelanggan secara langsung gitu ya. Dan Komdigi meminta juga ya 9 paket tersebut segera mendapat mekanisme perlindungan sesuai dengan putusan MK gitu. Dan sementara Indosat melaporkan 92 paket internet, dari jumlah tersebut ya pendengar baru 23 paket yang menerapkan mekanisme rollover, sedangkan 71 paket lainnya ini memberikan perlindungan berupa mekanisme lain termasuk notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum masa paket berakhir. Dan Komdigi menilai 71 paket tersebut belum memberikan perlindungan yang sesuai dengan amanah putusan MK. Ya, jadi sementara itu Telkomsel melaporkan bahwa mereka memiliki 95 paket internet. Namun, dari jumlah tersebut hanya 19 paket yang sudah menggunakan mekanisme rollover dan 76 lainnya ini masih menggunakan bentuk perlindungan lain berupa notifikasi terkait masa berlaku dan sisa kuota. Jadi Komdigi juga ini mencatat ya, pengembangan sejumlah paket rollover Telkomsel yang mengalami perubahan jadwal akibat kendala teknis dari 28 September menjadi minggu pertama Oktober 2026, pemerintah meminta proses tersebut segera dituntaskan. Ya, itulah pendengar. Ya, semoga aja bisa dilakukan semuanya ya untuk berlakukan aturan kuota internet yang tidak hangus yang sudah diputuskan oleh MK ya. Yes. Jadi konsumen tidak rugi dong ya, masih bisa memanfaatkan sisa paket kuota bulan lalu gitu ya. Walaupun mungkin kita akan membeli lagi untuk bulan barunya. Oke, itulah ya kebijakan yang dilakukan atau kebijakan yang dilakukan oleh Komdigi untuk melindungi para konsumen pengguna layanan seluler ya.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali ditulis.

Iya, pendengar. Dan juga ya, ini selamat sore saja untuk Anda yang lagi santai di sore hari ini ya, menikmati kopi dan teh panas ya, dan juga cemilan. Iya, di mana di akhir pekan ya suasana lebih santai, sore hari juga jadi lebih santai ya, apalagi untuk Anda yang sudah libur di hari ini ya, di hari Sabtu, dan mungkin Anda punya rencana mau malam minggu. Waduh, oke, selamat bersiap-siap aja ya, dan juga untuk Anda yang lagi santai di rumah aja ya, memilih di rumah saja, santai di rumah sambil menikmati cemilan di sore hari dan sambil monitor siaran program Satu Sorong di sore hari ini. Masih terus menemani Anda pendengar ya, bersama RRI program Satu Sorong.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Ya, pendengar, salah satu film juga ya untuk Anda yang suka dengan film horor. Ini ada Conjuring ya. Film Indonesia resmi tayang di bioskop pada 1 Oktober 2026 kemarin. Film drama komedi Indonesia dibintangi oleh Dito Darmawan, Maizura, dan Sheila Fernanda ya. Nah, Conjuring ini mengisahkan seseorang yang berada dalam dilema hidup, memutuskan menyembuhkan diri dengan bergabung dengan komunitas cosplayer Jurik atau setan di alun-alun Bandung ya. Jadi ini komedi dan juga di mana Pete ini merupakan arsitek muda asal Bandung yang berkarir di Jakarta. Namun dia tuh menghadapi berbagai momen krisis dalam karir juga hubungan personalnya. Di kantor ia sudah mengalami stres mendalam, bahkan ia sampai berani untuk membentak atasannya ya dan memutuskan untuk resign. Sementara itu hubungan asmara Pete dengan Susan juga merenggang dan berakhir karena perempuan itu memilih pria lain. Di tengah hidup penuh ketidakpastian, Pete memutuskan bergabung dengan komunitas cosplay dan memilih menjadi pocong ya di alun-alun Bandung. Wah. Nah, keputusan mind blowing ini diambil karena lewat cosplay ya, Pete bisa menyembunyikan patah hatinya di balik rutinitas dan topeng gitu. Jadi hingga suatu kali ia bertemu dengan Tami, cosplayer gotik misterius yang juga menyembunyikan identitasnya sebagai anak diva terkenal. Jadi hubungan Pete dan Tami makin dekat mengingat keduanya sama-sama kehilangan arah. Namun secara perlahan, kehidupan sebagai cosplayer Jurik ia mengubah hidup mereka. Nah, jadi meski memiliki nama yang mirip ya dengan The Conjuring, Jurik ini sejatinya berangkat dari komunitas cosplayer Jurik atau setan yang nyatanya ada di Bandung memang ya. Jadi kisah Conjuring ini juga ditulis dan diarahkan oleh Tubagus Dedi. Ini juga jauh dari kesan horor ya pendengar ya. Malah Conjuring menawarkan kisah humanis dan musikal. Jadi film ini bukan hanya mengangkat soal dilema kehidupan saja ya yang banyak dialami oleh anak muda ya, tetapi juga keseharian warga Bandung lengkap dengan dialog lokal yang khas pula. Nah, ya, Conjuring dibintangi oleh Dito Darmawan, Maizura, Sheila Fernanda, Tri Utami, Ferdi, Mariadi, Matias Mucus, Joy P Project, Bucek, dan Anyun KD ya. Nah, itulah ya, Conjuring adalah film untuk remaja 13 plus dan tayang di bioskop itu sudah dari tanggal 1 Oktober kemarin gitu. Jadi masih baru-baru nih. Ya, itulah film Indonesia Conjuring ya, film komedi.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Ya, pendengar Sobat Sini, sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong, masih terus menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Saya Dwi pamit, wassalamualaikum, selamat sore dan selamat bermalam minggu.

Pendengar dimana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Liumbo Box, saya Prami Suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti ya. Pendengar, untuk kaum muslimin dan muslimat khususnya, selepas ini lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan untuk Anda. Kemudian sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya hari ini di pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Yang pasti masih banyak program menarik lainnya untuk Anda ya, spesial di malam minggu ini hingga penghujung malam nanti.

0: Kalau kita pengen jadi hamba yang istimewa, milikilah hati yang istimewa. Tidak masalah punya fisik yang istimewa, kita latih, kita rawat. Punya harta yang istimewa, berlimpah. Punya pekerjaan dan status sosial yang istimewa, kerjaannya keren, menghasilkan uang yang banyak, gak apa-apa. Tapi itu semuanya jadi tidak bernilai kalau hatinya gak istimewa. Sebaliknya, fisiknya biasa-biasa aja, hartanya malah kurang, apalagi malah bukan pas-pasan, malah kurang. Terus status sosialnya cuma budak, kalau hatinya istimewa, angkat tuh. Tadi yang kita coba pelajari, gimana punya hati yang istimewa. Hati yang istimewa itu kalau beramal, ikhlas. Kalau ke manusia itu maaf. Kalau ke manusia itu rahmah, kasihan, gampang kasihan sama orang lain. Duh kasihan ya, duh kasihan ya. Kalau orang sering kayak gitu tuh, hatinya mulai istimewa. Kalau dibilang, lo gampangan banget sih jadi orang, lo kok lemah banget sih jadi orang, mau aja digitu-gituin sama teman lo. Enggak, justru dia itu istimewa, punya hati yang spesial.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Kau jalan dengan siapa tadi?
1: Bah, si jalan dengan teman kantor. Kenapa?
0: Ah, kau tetap kerja saja. Bajalan terlalu jelas.
1: Apa? Memangnya kau yang gaji saya kah? Kita masih pacaran, mau atur saya punya kehidupan. Kita putus.
2: Kata orang, cemburu itu cinta. Tapi kalau berlebihan, bikin hati benturan. Wahai perempuan, takdir tidak bisa diubah. Tapi nasib dan masa depan ada di tangan kita. Jangan terjebak dengan urusan cinta.

0: Ma. Sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya, Nak. Emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya, Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Mak. Cukup dikit-dikit lah.
1: Ayo.

0: Hey, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah aku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah kamu.
2: Pelayanan

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Kamu ini selalu skip sayur.
0: Tidak enak, ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur, masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain, banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur, gimana? Hah?
0: Iya deh, Bu. Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah, gitu dong.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar, Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong malam ini edisi Sabtu 3 Oktober 2026 diantaranya, dukung investasi wisata, pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyusun rencana tata ruang Waigeo. TPA Makbon terbakar, Kepala DLH mengimbau warga Sorong menggunakan masker. Bersama saya Prameswara, inilah berita Sorong malam selengkapnya.

0: Pendengar, mendukung investasi wisata, pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyusun rencana tata ruang Waigeo Selatan. Laporan Padli.
1: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat menggelar fokus grup discussion sekaligus konsultasi publik pertama kajian lingkungan hidup strategis dalam rangka penyusunan rencana detail tata ruang RDTR Distrik Waigeo Selatan. Kegiatan ini melibatkan kepala distrik, kepala kampung, pelaku usaha pariwisata, masyarakat adat, serta akademisi. Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan, saat membuka konsultasi publik mengatakan, kegiatan yang difasilitasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ATR BPN ini menjadi fondasi awal yang akan menentukan arah pembangunan Distrik Waigeo Selatan pada masa mendatang. Distrik Waigeo Selatan menyimpan potensi besar sekaligus tanggung jawab agar setiap pemanfaatan ruang tetap selaras dengan prinsip konservasi dan kearifan lokal masyarakat adat. Menurut Wakil Bupati, kegiatan konsultasi publik ini menjadi sangat penting karena diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menempatkan rencana detail tata ruang sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang guna mendukung ekosistem investasi dan kegiatan usaha yang tertib dan berkelanjutan. Mansyur menilai penataan ruang bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan instrumen yang strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian alam sejalan dengan Raja Ampat sebagai destinasi wisata berkelas dunia yang berkelanjutan.
2: Baik apa Raja Ampat, penataan ruang bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian alam, sejalan dengan Raja Ampat sebagai destinasi wisata bahari berkelas dunia yang berkelanjutan. Sebagai wawasan dengan kekayaan bahari kelas dunia, Distrik Waigeo Selatan menyimpan potensi besar sekaligus tanggung jawab besar agar setiap pemanfaatan ruang tetap selaras dengan prinsip konservasi dan kearifan lokal masyarakat adat. Oleh karena itu, penyepakatan delineasi wilayah perencanaan serta penjaringan isu-isu pembangunan berkelanjutan pada hari ini menjadi fondasi yang akan menentukan arah pembangunan Distrik Waigeo Selatan pada masa mendatang.
1: Dalam konsultasi publik ini, turut terlibat melalui Zoom Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah A, Kementerian ATR, Eniro Atiyah, serta dilakukan pemaparan tim penyusun rencana detail tata ruang RDTR Distrik Waigeo Selatan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: TPA Makbon terbakar, Kepala DLH mengimbau warga Sorong agar menggunakan masker. Laporan Zulkarnain Wijaya.
1: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat menggelar fokus grup discussion sekaligus konsultasi publik pertama kajian lingkungan hidup strategis dalam rangka penyusunan rencana detail tata ruang RDTR Distrik Waigeo Selatan. Kegiatan ini melibatkan kepala distrik, kepala kampung, pelaku usaha pariwisata, masyarakat adat, serta akademisi. Wakil Bupati Raja Ampat, Mansyur Syahdan, saat membuka konsultasi publik mengatakan, kegiatan yang difasilitasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ATR BPN ini menjadi fondasi awal yang akan menentukan arah pembangunan Distrik Waigeo Selatan pada masa mendatang. Distrik Waigeo Selatan menyimpan potensi besar sekaligus tanggung jawab agar setiap pemanfaatan ruang tetap selaras dengan prinsip konservasi dan kearifan lokal masyarakat adat. Menurut Wakil Bupati, kegiatan konsultasi publik ini menjadi sangat penting karena diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menempatkan rencana detail tata ruang sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang guna mendukung ekosistem investasi dan kegiatan usaha yang tertib dan berkelanjutan. Mansyur menilai penataan

0: Penyediaan ruang bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan instrumen yang strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian alam sejalan dengan Raja Ampat sebagai destinasi wisata berkelas dunia yang berkelanjutan.
1: Baik Bapak Raja Ampat, penataan ruang bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian alam, sejalan dengan Raja Ampat sebagai destinasi wisata bahari berkelas dunia yang berkelanjutan. Sebagai wawasan dengan kekayaan bahari kelas dunia, Distrik Raja Selatan menyimpan potensi besar sekaligus tanggung jawab besar agar setiap pemanfaatan ruang tetap selaras dengan prinsip konservasi dan kearifan lokal masyarakat adat. Oleh karena itu, penyepakatan delineasi wilayah perencanaan serta penjaringan isu-isu pembangunan berkelanjutan pada hari ini menjadi fondasi yang akan menentukan arah pembangunan Distrik Waigeo Selatan pada masa mendatang.
0: Dalam konsultasi publik ini, turut terlibat melalui Zoom Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah A, Kementerian ATR, Eniro Atiyah, serta dilakukan pemaparan tim penyusun rencana detail tata ruang RDTR Distrik Waigeo Selatan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BGN menghentikan moratorium dapur MBG SPPG 3T Papua Barat Daya didorong segera beroperasi. Laporan Randy.
3: Badan Gizi Nasional kembali memaktifkan dapur untuk pelaksanaan program makan gizi bergratis setelah moratorium pembukaan dapur dinyatakan ditiadakan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan sebanyak 480 titik di 16 provinsi dibuka secara serentak sebagai bagian dari perluasan pelaksanaan program MBG. Hal tersebut disampaikan Sudaryono saat peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T serta daerah dengan angka stunting tinggi yang digelar secara virtual dan serentak dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat pagi. Sudaryono menjelaskan masih banyak dapur yang telah siap beroperasi di wilayah yang membutuhkan program MBG. Aktivitas dapur tersebut menjadi tahap awal untuk memperluas cakupan program yang akan dilanjutkan pada pekan berikutnya ke sejumlah wilayah termasuk Kalimantan, Bali, dan Sumatera. Perluasan juga diarahkan ke daerah dengan angka stunting tinggi serta wilayah 3T. Sudaryono menegaskan moratorium pembukaan dapur MBG yang sebelumnya diberlakukan kini telah ditiadakan.
4: Dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia. Dan ternyata memang masih banyak dapur-dapur yang siap beroperasi, dan dapur-dapur yang siap beroperasi itu berada di wilayah-wilayah yang memang dibutuhkan MBG-nya untuk segera berjalan di wilayah-wilayah itu, termasuk di tempat ini, dan ada 480 titik lainnya yang tersebar di 16 provinsi yang kita buka serempak pada hari ini. Lantas pertanyaannya adalah apakah ini akan ini saja enggak? Setelah ini kami harapkan minggu depan kami buka di Kalimantan, kami buka di Bali, kami buka di Sumatera, kami buka di tempat-tempat yang memang standingnya tinggi sekali dan 3T, dan di tempat-tempat di mana walaupun itu tempatnya barangkali bukan di pelosok paling pelosok, tapi anak-anaknya membutuhkan MBG.
3: Sementara itu, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meminta BGN memberikan perhatian khusus terhadap percepatan operasional SPPG di wilayah 3T. Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya, Aman Nasro, mengatakan masyarakat menyambut antusias program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional. Saat ini terdapat 31 SPPG aglomerasi yang telah beroperasi di Papua Barat Daya, sementara di wilayah 3T baru 14 SPPG yang telah beroperasi. Program MBG di Papua Barat Daya telah menjangkau lebih dari 84.000 penerimaan manfaat yang terdiri dari peserta didik kelompok 3B, guru dan tenaga pendidik serta tenaga kerja atau relawan SPPG. Aman Nasro menjelaskan dari 6 wilayah di Papua Barat Daya baru Kota Sorong yang telah terlayani penuh melalui skema aglomerasi. Sementara wilayah lainnya lebih banyak masuk kategori 3T. Karena itu, Aman Nasro meminta BGN mempercepat operasional SPPG 3T yang belum berjalan agar pelayanan MBG dapat menjangkau masyarakat di pelosok dan kampung-kampung. Kabupaten Maibrat dan Tambro menjadi dua wilayah yang mendapat perhatian khusus karena hingga kini SPPG di kedua daerah tersebut disebut belum beroperasi.
5: Kami di Papua Barat Daya ada 6 daerah bawahan. Dari 6 daerah bawahan ini hanya Kota Sorong yang full untuk aglomerasi, selebihnya lebih banyak 3T, namun hingga saat ini baru 14 yang operasional. Karena itu pada kesempatan ini kami mohon perhatian dari Bapak Kepala BGN agar daerah-daerah 3T di Papua Barat Daya ini juga kemudian diberi atensi sehingga dapur SPG 3T ini bisa segera operasional sehingga melayani masyarakat kita, terutama anak-anak asli Papua yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di kampung-kampung. Kami ada dua kabupaten di Papua Barat Daya yang hingga saat ini belum operasional SPG-nya, yaitu Kabupaten Maibrat dan Kabupaten Tambrau. Karena itu kami mohon dukungan, atensi penuh dari Bapak Kepala BGN untuk dapur SPG di 3T ini.
3: Dengan ditiadakannya moratorium, dapur-dapur SPPG yang telah siap di Papua Barat Daya khususnya wilayah 3D dapat segera diaktifkan. Dengan demikian, program akan bergizi gratis diharapkan dapat semakin luas menjangkau masyarakat, terutama anak-anak di wilayah pelosok Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mandika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong malam ini Radio Republik Indonesia. Mendengar kabut asap di Raja Ampat semakin tebal, warga mengeluhkan dampak kesehatan.
0: Kondisi wilayah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya semakin diselimuti kabut asap dalam seminggu terakhir. Kondisi ini mulai dikeluhkan masyarakat karena akan mengganggu kesehatan terutama anak-anak. Kepala SD Negeri 29 Raja Ampat, Esau Kaihatu mengatakan, posisi sekolah sangat dekat dengan lokasi bukit yang saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Akibat kebakaran lahan menyebabkan kabut asap semakin tebal dan menyengat yang dirasakan oleh guru dan siswa. Namun, kata Esau, hingga saat ini kegiatan belajar mengajar di sekolah masih berjalan seperti biasa di tengah kualitas udara yang semakin menurun akibat kabut asap. Meskipun demikian, belum ada keluhan yang disampaikan oleh siswa maupun orang tua murid dengan kondisi kabut asap saat ini. Esau mengaku belum ada antisipasi yang dilakukan pihak sekolah termasuk imbauan pemakaian masker. Pihaknya masih menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan apakah memang akan meliburkan sekolah untuk sementara waktu. Pihaknya mengaku hanya berharap dengan Tuhan untuk segera menurunkan hujan agar kebakaran dan kabut asap bisa segera hilang.
6: Memang kalau berbicara tentang terkait pengaruh tentang alam asap ini, ya saya katakan pengaruh untuk pernapasan para siswa, bahkan kita guru. Cuma sampai saat ini belum ada keluhan dari para siswa atau orang tua yang mengeluh ke kami dari pihak sekolah, sehingga menurut kami masih belajar jalan seperti biasa, walaupun dalam situasi asap kabut yang sudah semakin menyengat, tetapi belum sampai mempengaruhi proses belajar.
0: Seorang warga di distrik kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Iksan, juga mengeluhkan tebalnya kabut asap di sekitar wilayah Raja Ampat akibat kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan yang terus terjadi sejak beberapa bulan justru semakin meluas dan menyebabkan kualitas udara tidak sehat. Iksan menilai, jika kebakaran lahan terus terjadi, maka akan sangat berdampak pada kesehatan warga, terutama anak-anak sekolah. Ia berharap ada perhatian dari pihak terkait untuk pembagian masker di sekolah-sekolah supaya bisa mengurangi dampak buruk kabut asap bagi kesehatan.
7: Suasananya asapnya semakin tebal. Saran kita sebagai masyarakat orang tua murid, kalau bisa fasilitasnya untuk murid-murid di seperti masker ada, kan? Karena berdampak dengan paru kerusakan infeksi pernapasan. Dan kedua, masyarakatnya dihentikanlah untuk pembakar-bakar sementara ini. Kegiatan apa membakar-bakar, buka lahan pun kalau bisa ya dihentikanlah dulu, kan? Dampaknya kan ke keluarga, anak-anak, masyarakat juga itu, Bapak.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Raja Ampat telah mengeluarkan imbauan terkait semakin menurunnya kualitas udara yang kurang sehat. BPBD meminta masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar demikian berita Sorong malam ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Pendengar dimana saja Anda berada, kita sudah di Nuansa Sorong Malam ini ya, selepas Anda tadi sudah mengikuti berita Sorong Malam. Dan ada sebuah kisah inspiratif untuk Anda yang akan saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Ini sebuah kisah di musim panas di tahun 1943 di sebuah kota kecil Novgorod, di mana tangisan memenuhi jalan-jalan yang sunyi di bawah pendudukan Nazi. Tentara Nazi Jerman ini baru saja menangkap ya sekitar 120 para pria. Mereka para ayah, suami, dan tulang punggung keluarga. Nah, pada zaman itu hukuman kolektif akan dijatuhkan dan banyak dari mereka diperkirakan akan dieksekusi sebagai balasan atas aktivitas perlawanan pada zaman itu ya. Di luar penjara, keluarga, istri, dan anak-anak menangis memohon keajaiban. Namun ada sebuah, ini kisah nyata benaran terjadi, keajaiban yang datang dari sebuah tempat yang tak terduga, yaitu sebuah biara kecil. Di biara kongregasi Sister of the Holy Family of Nazareth, para biarawati menyaksikan penderitaan masyarakat yang ada yang di sekitar mereka. Nah, pemimpin para biarawati itu adalah Maria Stella of the Blessed Sacrament, yang merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu yang buat zaman waktu itu dibilang radikal. Dia dan 10 suster lainnya berkumpul dalam doa. Mereka mengucap permohonan yang hampir tak terbayangkan.

Nah pendengar, mereka sang suster kepala itu, Maria Stella of the Blessed Sacrament itu, bersama suster-suster biara lainnya berdoa, "Tuhan, jika pengorbanan diperlukan, ambillah nyawa kami. Bebaskan mereka yang memiliki keluarga." Itu bukan sekedar doa sebuah simbolis, tapi sebuah penyerahan hidup sepenuhnya. Sampai tepatnya di tanggal 1 Agustus 1943 pagi hari, masih fajar pagi, tentara Nazi datang ke biara itu. 11 suster biara dibawa keluar dari kota menuju hutan di pinggiran Novgorodok. Tanpa pengadilan, tanpa kesempatan. Hanya derap sepatu, suara perintah, dan keheningan hutan. Di sanalah regu tembak mengeksekusi mereka. Tubuh mereka jatuh ke tanah yang dingin, tetapi doa mereka tidak mati bersama mereka. Dan luar biasanya satu saksi yang selamat. Karena salah satu yang selamat itu tidak ikut, tidak berada di biara pada hari itu. Dia bernama Malorzata Banansiak. Karena kebetulan dia lagi bertugas di luar komunitas, dia pun selamat dari eksekusi. Dan setelah perang, dia menjadi saksi hidup yang mengisahkan bagaimana para sahabat-sahabat suster biara lainnya dengan sadar menawarkan hidup mereka. Dan kesaksiannya pada waktu itu membuat dunia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Novgorodok itu. Namun, hal yang paling mengejutkan datang kemudian pendengar. Banyak dari 120 pria, para bapak-bapak yang awalnya ditangkap, akhirnya tidak dieksekusi. Sebagian dipindahkan ke kamp kerja paksa dan banyak dari mereka berhasil bertahan hingga sampai akhir perang. Dan bagi keluarga-keluarga di kota itu, satu hal terasa jelas, bahwa para doa telah menyelamatkan para suami dan ayah. Pengorbanan 11 wanita biara, ya, suster biara itu menjadi simbol iman yang tak tergoyahkan di tengah kegelapan perang. Sampai di tahun 2000, ya, bayangkan di tahun 2000, Pope John Paul II secara resmi membeatifikasi mereka sebagai martir Novgorodok. Dan pihak gereja pada waktu itu mengakui bahwa mereka mati sebagai saksi iman dan kasih yang radikal, dan memberikan hidup demi orang lain. Kisah mereka bukan sekedar hanya sejarah perang. Mereka adalah kisah tentang cinta yang melampaui rasa takut dan menjadi warisan keberanian.

Ya, mendengar doa mereka, ambillah nyawa kami, kata-kata itu, kalimat itu, bagi ratusan keluarga di Norwegrodek pada waktu itu, menjadi garis pemisah antara kematian dan kehidupan.

0: Nak, mau sampai kapan kamu begini? Sudah berhari-hari kamu diam di kamar. Sekolah kamu gimana, nak? Ya Allah.
1: Kondisi ketergantungan dunia digital, baik internet, game, sosial media saat ini kian marak terjadi, yang disebut dengan brain rot, di mana terjadi penurunan kualitas hidup, mencakup berkurangnya kepuasan dalam pekerjaan atau studi, menurunnya kemampuan untuk menikmati waktu luang, kesulitan dalam mengelola stres sehari-hari, berkurangnya rasa pencapaian dan tujuan hidup. Segera cegah dengan membatasi dan menguasai penggunaan internet, games atau sosial media. Selamatkan generasi bangsa kita.

Pendengar di mana saja Anda berada, selepas ini dapat Anda dengarkan Sandiwara Radio, suara di ujung senja, persembahan dari RRI Singaraja.

0: Dan pendengar, menjelang malam jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Bagi para pendengar yang sedang berada di rumah, semoga sore ini membawa ketenangan dan kebahagiaan ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singa Raja.
1: Pak, denger itu, radio masih ingat sama kita.
2: Bukan radionya yang ingat, Bu. Kita yang setiap sore gak pernah lupa untuk menyalakannya.
1: Kalau radio tidak ada, rumah ini mungkin sudah terlalu sepi ya, Pak.
2: Anak-anak dulu kalau sore begini, rumah ramai sekali.
1: Iya ya.
2: Yang satu berebut remote, yang satu minta dibuatkan teh, yang kecil lari-lari sampai hampir menabrak meja.
1: Sekarang, meja itu saja jarang bergeser, Pak.
2: Mereka sudah punya kehidupan masing-masing, Bu.
1: Aku tahu, Pak.
2: Mereka bekerja jauh, sudah berkeluarga, punya anak, punya rumah sendiri.
1: Dan kita punya rumah ini, Pak.
2: Berdua.
1: Berdua. Pak, Pak, itu HP Ibu bunyi.
2: Ya, coba lihat, Bu.
1: Ini bagaimana membukanya, Pak?
2: Geser, Bu.
1: Lah ya udah.
2: Yang mana?
1: Ibu nggak tahu, Pak.
2: Bapak juga tidak tahu, Bu.
1: Dulu kita cuma perlu angkat telepon ya, Pak.
2: Sekarang teleponnya pintar, Bu. Kita yang nggak pintar-pintar.
1: Kadang Ibu ingin menelpon anak-anak, Pak.
2: Kenapa nggak ditelepon saja, Bu?
1: Ya kan takut mengganggu, Pak.
2: Mereka anak kita, Bu.
1: Mereka juga punya kesibukan pasti, Pak.
2: Bu, Orang tua kadang bukan tidak ingin meminta. Kita hanya takut menjadi beban.
1: Ya, Ibu kan cuma ingin mendengar suara mereka, Pak. Pak, ini bagaimana nih?
2: Angkat saja.
1: Oh.
3: Halo, Bu. Maaf, baru sempat menelpon.
1: Iya, nak.
3: Ibu sehat?
1: Sehat, nak. Bapak juga sehat?
2: Sehat, nak.
3: Maaf ya, Bu. Pak, belum bisa pulang. Pekerjaanku banyak. Nanti kalau ada waktu, pasti kami pulang.
1: Tidak apa-apa, nak. Kamu kerja yang baik ya. Jaga keluarga.
3: Ibu jangan terlalu banyak bergerak ya. Kalau butuh apa-apa, telepon kami.
1: Iya, nak. Nak.
3: Iya, Bu.
1: Kalau nanti Ibu tidak bisa menelpon,

0: Bapak menelpon Ibu ya.
1: Iya Bu, janji. Ibu sama Bapak sehat-sehat ya. Besok aku telepon lagi.
0: Sudah besar anak-anak kita ya Pak.
2: Iya Bu.
0: Dulu kita yang menggandeng tangan mereka,
2: dan sekarang mereka yang harus menggandeng kehidupan mereka sendiri.
0: Tapi sesekali tidak apa-apa kan Pak, kalau mereka menggandeng tangan kita lagi?
2: Tidak apa-apa Bu.
3: Bu Sari, Pak Made.
4: Eh, iya Rin. Masuk-masuk, masuk saja Rin.
3: Selamat sore Bu, Pak.
4: Rina, kamu datang lagi.
3: Iya Bu, seperti biasa. Saya mau lihat Ibu dan Bapak.
4: Emang kamu tidak bosan apa?
3: Tidak, rumah saya juga sepi kalau anak-anak belum pulang. Ini, saya bawakan bubur dan sedikit buah Bu.
4: Aduh, jangan sering-sering begitu, Rin.
3: Loh, kenapa?
4: Ya kan nanti merepotkan.
3: Bu, mengecek keadaan tetangga bukan merepotkan. Saya cuma ingin memastikan Ibu dan Bapak baik-baik saja.
2: Rina, kamu tahu, kadang yang dibutuhkan orang tua bukan banyak hal.
3: Loh, terus apa, Pak?
2: Cukup ada yang datang dan bertanya sudah makan.
4: Atau sekedar bilang, saya di sini.
3: Kalau begitu, saya di sini, Bu. Ya udah, Bu. Saya pulang dulu. Besok saya mampir lagi.
4: Oh, kalau gitu hati-hati ya, Narina.
3: Iya, Bu. Kalau Ibu atau Bapak butuh sesuatu, panggil saya ya.
4: Iya, Rin. Terima kasih ya, Rin.

0: Mungkin ada di antara kita yang sore ini duduk sendirian di rumah. Mungkin ada juga nih orang tua yang anak-anaknya berada jauh gitu ya. Ada yang tidak lagi leluasa berpergian, atau ada yang tidak terlalu akrab dengan teknologi. Namun ingatlah, keterbatasan ini bukan berarti seseorang harus hidup tanpa perhatian, ya kan? Kadang sebuah kunjungan kecil, sebuah sapaan, atau pertanyaan sederhana, apa kabar? Itu bisa juga menjadi sesuatu yang sangat berarti. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Sari, Pak Made, jangan lupa makan malam.
2: Iya, Rina. Kamu ini sudah pulang masih ingat kami ya?
1: Saya cuma mau memastikan lampunya sudah menyala, Bu.
3: Bagi sebagian orang lanjut usia, keterbatasan gerak dan ketidakterbiasaan menggunakan teknologi membuat dunia terasa semakin jauh. Namun perhatian tidak selalu harus datang dalam bentuk yang besar. Terkadang cukup mengetuk pintu, cukup bertanya apakah mereka sudah makan, cukup memastikan lampu rumah mereka masih menyala. Karena inklusi bukan sekedar hadir, tetapi memastikan tak seorang pun merasa sendirian. Karena inklusi berarti tidak membiarkan siapapun tertinggal dalam kesunyian. Dan selama masih ada yang peduli, tidak ada rumah yang benar-benar sepi. Demikian mini drama dengan judul Suara di Ujung Senja, produksi RRI Singaraja. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada kisah lainnya.
4: Sorong malam ini.

0: D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kok kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kok punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kok punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

Mendengar di mana saja Anda berada, ya kembali terjadi lagi ya, kalau kemarin juga ada di saya baru lihat tadi postingannya di sosial media, terus tadi tanya teman-teman yang turun ke lapangan kemarin juga di seputar dekat sekali ya, itu mengerikan sekali. Kalau mudah, untungnya segera ditangani yang di SPBU dekat Pau Bili ya perbatasan kota dan kabupaten, dan banyak sudah semakin kemarin terakhir itu ada lebih dari 900 titik hotspotnya, titik api hampir semua. Raja Ampat, Kota Sorong paling sedikit, paling banyak itu Raja Ampat, kemudian Sorong Selatan, Rahmai Berat sana begitu ya, dan ini yang terus kita waspadai, kabupaten juga. Jadi kondisi saat ini juga tambah cuacanya juga gak enak, gerahnya minta ampun ya. Saya juga jadi badan gak enak, berusaha sudah untuk menjaga, tapi ya bagaimana lagi ya. Jadi ini berasa orang bilang gini, ini macam apa namanya, COVID jilid kedua. Ya karena mau tidak mau harus pakai masker kalau pas keluar rumah ya. Berkabut panas kemarin malam itu, malam Jumat, malam Sabtu aja tuh panas tuh, panas gerah sampai gak tahan. Jam berapa, jam 10 malam tuh mandi lagi ulang karena saking panasnya. Terus juga perut juga jadi sering mules gitu ya. Mungkin ya ini karena kondisi cuaca. Kadang-kadang kalau minum yang dingin sih tidak, tapi mungkin karena saking gerahnya airnya, satu hari tuh kadang rasanya mau mandi saja, terus baru mandi sudah gerah lagi ya, kepanasan ya. Jadi kita berdoa saja mudah-mudahan semuanya segera berlalu. Kita percaya badai pasti berlalu, mendengar.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting, malu-maluin nanti.
1: Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pendengar dimana saja Anda berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta turut menyiarkan Warta Berita.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas

0: Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping tetap kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya untuk contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Nil HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di

0: Lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
1: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
2: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
1: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
4: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
5: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
6: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
5: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
7: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
8: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
9: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
8: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
9: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi. Kelilinglah di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
8: Tuh. Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Mulutis Saat melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
11: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Ya, mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
10: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
12: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
10: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
13: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara, antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk Angkatan Laut, tetapi juga untuk Angkatan Udara dan Angkatan Darat.
10: Kapal frigat Marshal Shaposnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudra jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
14: Ki Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
15: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
16: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
14: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
15: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
17: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
18: Itu pas siapa, Pak? Seskap. Oh. Pak Seskap.
19: Apa katanya, Pak?
18: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
17: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
15: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
20: Memang ini dikasihin.
21: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong.
22: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih.
19: Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
21: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
22: butuh kesabaran.
21: Butuh kesabaran. Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
22: Digoreskan
21: di ini di kain.
19: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
19: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
19: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
19: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Trambulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
28: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
0: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
1: ada persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
0: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7, langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
1: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
2: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
1: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi.

Pendengar dimana saja Anda berada, wah, kalau tadi sudah Anda dengarkan pesona budaya Indonesia dari Kalimantan, saatnya Ruang Rindu menyapa Anda. Malam minggu, jadi lagu-lagu Indonesia 90-an pendengar ya. Dan malam hari ini di list lagunya ada Bruri Marantika dengan judul Pamit ya. Kalau tidak salah lagu ini pas terakhir ya sebelum dia berpulang, pada waktu itu dia sempat menyanyikan satu lagu ini. Kemudian ada Ina Rawi dengan Ku Ingin Di Sisimu, Paramita Rusadi Tanpa Dirimu, Hetikus Endang Pedihnya Rasa. Ada juga agak sedikit ngebit ya pendengar, dari Iko dengan Si Ratu

0: Ini silahkan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, Mbak Tias.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya itu barusan dengar Mbak Tias bacakan itu list lagu, tapi kenapa saya tiba-tiba ngeblank semua, Mbak Tias?
0: Kok bisa loh?
1: Nggak tahu ini, Mbak Tias.
0: Ini
1: gara-gara mikirin asap ini, Mbak Tias.
0: Kena di sana juga ya?
1: Deket Mbak Tia, tau ya? Dari Manipela tau Mbak Tia.
0: Oke, ini ada Bruri Marantika pamit. Inarawi ku ingin di sisimu, Paramita Rusadi tanpa dirimu. Hetikus Endang pedihnya rasa, Iko Ratu Oke. Geng Pegangsaan Syair Malam, Pakita Wijaya Dua Manusia. Marcelino Dia Bukan Milikmu, Kidnap Kisah Indah sama Kire, Rindang Tak Berbuah.
1: Oh, Kire sih Mbak Tia.
0: Kire, oke.
1: Lagu saya kirim buat pendengar CTR Pro 1 Sorong semuanya, yang ada di kota Sorong maupun di luar kota Sorong. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan, semoga terhibur, tentunya semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Tias, sebentar malam pulang hati-hati, semoga selamat sampai di tempat, di rumah.
0: Baik.
1: Makasih Mbak Tias.
0: Makasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Hartini sudah bergabung. Yang lain saya tunggu ya. Bu Ana gimana kabarnya? Sudah sembuh kah? Mudah-mudahan yang lagi sakit cepat sembuh. Bu Ida juga lama terdengar suara. Mama, siapa nih yang di Kasim nih? Saat lupa nama nih, sudah lama terdengar-dengar suara nih. Oke, silakan saya nantikan Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Fendi. Ini masih banyak nih, masih ada Bruri Marantika, ada Inarawi, Paramita Rusadi, Hetikus Endang, Iko, Geng Pegangsaan, Pakita Wijaya, Marcelino sama Kidnap Katrina. Yang siapa? Bruri Marantika. Oke. Okay.
2: Sama untuk Uja. Buat ini Bu Ana, kita ketemu ya. Di Janui Rete Borete. Kerennya Bogor Nabuka. Kembali Malado. Kembali Natulia. Kembali Ma. Pak Aoti. Pak Eri. Pak Desi Malano. Bu Penyekan Menurun.
0: Ya.
2: Di Ayu di Maluku Tengah Seram. Oke, itu aja.
0: Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Fendi sudah bergabung. Baik. Pendengar masih di Ruang Rindu pendengar ya. Nah, oke, saya coba terima dulu satu lagi. Halo, selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam.
0: Iya.
3: Pak, ada lagunya. Itu tadi siapa? Pegangsaan kah?
0: Iya.
3: Iya, itu sebenarnya. Judulnya apa, Pak?
0: Syair Malam.
3: Iya, ini suara hilang. Jadi, pokoknya yang pegangsaan sudah. Jadi, saya kirim buat anak FKPP dan anak Pabri. Dan Kampung Baru Kuliah. Demikian, terima kasih Mbak. Terima kasih.
0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih di Ruang Rindu ya. Salah satu lagunya pilihan ada Pakita Wijaya. Dia ini segala sesuatu paling keren memang. Saya paling suka dengan dia tuh menyanyi, iya, main film, iya, sutradara juga, iya ya. Luar biasa kerennya. dan dia juga putra

dari pasangan konglomerat Joni Wijaya ya, yang juga pernah lulusan juga dari Pearson School Design dari New York ya. Bahkan saya dulu kan tahun-tahun 90-an paling suka kalau produk-produk kaosnya tuh, t-shirt itu kan produk HNR. Nah, dia ternyata sang perancangnya. Dan juga sempat jadi dosen di IKJ ya, pendengar. Dan wah, pokoknya dia paling keren. Bahkan dia itu terakhir kemarin ini yang lagi viral film apa Suwangi nih, yang produksi dari Anana Papuan, dia juga ikut main di situ gitu. Jadi memang dia pas nyanyi, pokoknya keren lah dia. Suka dengan wajahnya yang apa santai gitu, pendengar ya. Ya, dan itu menjadi salah satu lagu pilihan malam hari ini. Dan film dia tahun-tahun 90-an ya, sempat ada membuat album. Terus film-film yang dia bintangi juga enggak main-main ya, bukan kaleng-kaleng. Salah satunya yang terkenal tahun 96 itu Bulan Tertusuk Ilalang itu. Itu garapan dari Karin Nugroho. Terus di mini drama ya, serial. Ingat mungkin kalau zaman-zaman tahun 90-an, Saras 008, di situ dia sebagai tokoh antagonisnya. Ada juga Kupu-kupu Ungu ya, garapan Nante Ahnas juga. Dan bahkan sudah merambah sampai ke Asia begitu ya. Dan dia juga pernah mensutradarai film Nyanyian Seorang Istri dan juga program bincang seputar restrukturisasi dan privatisasi BUMN ya. Dan banyak nih karya-karya dia yang memang luar biasa. Oke pendengar, masih di Ruang Rindu, saya hadirkan dulu dua lagu yang sudah di request.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang nggak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Iya, pendengar masih di Ruang Rindu. Silakan saya nantikan Anda ya yang ingin bergabung. Baru saja Anda dengarkan Simon Dominguez Special 5 atau yang lebih dikenal Bruri Marantika atau Bruri Special 5. Sebelum saya mau cerita, saya mau terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam Pak Jumadi. Silakan Pak Jumadi. Iya.
1: Lagunya Hetikus Endang.
0: Oh, Hetikus Endang. Oke.
1: Okay. Ya, salam-salam dulu.
0: Iya, silakan.
1: Pak Giri. Ibu Biran Luis. Mm-hmm. Pak Nasrun. Pak Fendi. Ibu Ana berbaring di neraka mungkin ke Ibu Atini, Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Perida, Pak Joko, dan Pak Luhut. Dan semuanya saja sebelum okay. Monitor ini dan sesudah monitor.
0: Oke, okay, sip. Ya, itu aja Pak Jumadi?
1: Itu saja.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih sudah bergabung. Oke, terima kasih ya. Iya, Bu Ana nih gimana kabarnya? Terus Ibu Ida juga lama terdengar suara Pak siapa lagi namanya? Duh, saya lupa nih kadang-kadang ingat muka, lupa nama, ingat mukanya. Oke, nah jadi Bruri sendiri memang apa keluarganya banyak penyanyi ya, adiknya yang juga kalau dia tuh baru mau tarik nafas aja orang su hafal. Iya, ayahnya Gisbert Pesulima dan ibunya Wilmin Cimarantika. Ya cuman dia lebih senang pakai mamanya punya belakang nama belakangnya. Dan ketiga adik-adiknya ada Hengki, Frijon dan juga Hemi yang juga seorang penyanyi. Nah, dan memang lagunya sambil semuanya lagunya selalu booming ya pendengar ya, dia bahkan di tahun 60-an tuh ada Angin Malam, Mawar Berduri ya. Namun sayangnya di tahun 2000 dia mengalami stroke dan seringkali masuk rumah sakit dan hingga dia menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 2000 tepatnya di tanggal 7 April. Dan dia sempat menjalin hubungannya kalau itu paling ramai zaman tahun 80-an itu sama Anita Sarawak ya, penyanyi dari Malaysia pendengar. Oke, okay. Karena memang dia sering menikah sih tahu saya. Dia waktu itu dia menikah dengan penyanyi cuman Anita Sarawak kan Malaysia cuman dia ininya di Singapura ya. Begitu. Dan disitulah dia Bruri menggunakan namanya, sempat itu Bruri Ridwan Abdullah ya. Kemudian berpisah dan menggunakan nama aslinya. Begitu. Dan sampai akhirnya dia menikah dengan Wanda Iren Latuperisa di tahun 89 ya, dengan dua anaknya yang bernama Putra Pesulima dan Nabila Metaya Pesulima.

0: lagi sholat, Raso ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Igis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

0: Baik, pendengar masih di ruang rindu, silakan saya nantikan Anda ya. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo. Baik, pendengar, masih saya nantikan Anda di ruang rindu malam hari ini. Masih ada Inarawi, kemudian Paramita Rusadi, ada Iko, Sirato Oke, Pak Wita Wijaya, Marcelino. Ini mantan penyanyi dan model paling keren, paling ganteng di era 90-an ya. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Farida.
1: Iya. Tadi Bu Farida ya, ini rasa ini buat telepon karena ada yang gabung tadi.
0: Oh. Oke, silakan Bu Farida, mau yang mana nih?
1: Paramita Rusadi.
0: Paramita Rusadi, oke.
1: Oke, kirim salam buat Pak Junaidi. Ada Pak Freddy, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Mbak Rani, ada Mbak Sari, ada Mama, ada Bu Ana, ada Bu Bidan Luis, ada Uma Tio, ada Bu Hartini, ada Mama Do, Bu Rete, Pak Jeffrey, Pak Willy, ada Pak Widi di Tokyo, ya, ada Putra Tengah, ada siapa lagi ya? Dan dari Manado ada Bunda Esterlita, Ibu Anggraini, ada Bunda Elf, ada Pak Benijo, ada Kang Ahmad Irwan, ada Bang Krispati, Penasrun, ya. Untuk semua-semuanya dari Atang dari Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam sejahtera. Okay. Yang bertugas kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih. Selamat malam, waalaikumsalam Bu Farida, terima kasih sudah bergabung ya. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo. Baik, pendengar masih di ruang rindu malam hari ini ya. Saya nantikan Anda di 324222 atau di 0812 3868 8703 ya. Yang iya, padahal sebenarnya bisa nih teleponnya ya. Iya, Bang Luhut ini gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya. Oke, satu lagi saya coba terima. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Eh, Teh Dinda apa kabar? Lama sekali baru dengar suaranya, Teh.
2: Iya, biar lama-lama biar ada rindu di sana begitu.
0: Oke. Silakan sehat-sehat ya, Teh ya.
2: Sehat-sehat alhamdulillah. Gimana?
0: Iya.
2: Sehat juga kan?
0: Alhamdulillah juga.
2: Sorong gimana? Sudah kebagian hujan belum?
0: Belum, malah tambah asapnya ini di sini.
2: Allahu Akbar. Asap itu ya.
0: Iya.
2: Masih belum reda juga ya di beberapa tempat juga.
0: Masih
2: seperti itu.
0: Iya.
2: Ya, semoga juga cepat reda lah dengan adanya hujan nanti kan.
0: Mudah-mudahan.
2: Oke lah kalau gitu. Ngomong-ngomong ada lagu apa malam ini?
0: Ini tinggal ada Inarawi, Ku Ingin di Sisimu, Iko Sirato Oke, Pakita Wijaya Dua Manusia, Marcelino Dia Bukan Milikmu, sama Kidnap Katrina Kisah Indah.
2: Ya Marcelino lah, Marcelino. Dia bukan milikmu.
0: Oke.
2: Biar ingat nama Marcelino tuh sepertinya pemain sepak bola.
0: Dia mantan model yang paling ganteng loh.
2: Mantan model, ya benar. Dan saya pernah lihat sekali ini keren banget memang Marcelino. Oke lah, doa terbaik dari Tete di Bogor untuk tolong. Semoga besok bisa mampir lagi.
0: Oke,
2: mudah-mudahan kabut asapnya sudah reda.
0: Amin.
2: Untuk untuk Bogor di bulan September kemarin itu kebagiannya ini abu vulkanik.
0: Oh iya, kira-kira tahu teh ya.
2: Kebagian tuh abu vulkanik, kalau asap memang nggak ada di sini.
0: Iya.
2: Oke lah kalau gitu. Selamat malam. Untuk Pak Rete dengan Bu Rete ya.
0: Oh iya, sip. Oke.
2: Dan ini juga Ibu Ana juga dan siapa lagi? Next time deh untuk yang lain. Oke, sudah bunyi-bunyi tuh di sebelah tuh.
0: Iya nih.
2: Oke, kalau gitu kan.
0: Oke.
2: Selamat malam, bye-bye.
0: Terima kasih, Nuhun. Waalaikumsalam. Makasih ya, Nuhunnya, Teh. Oke. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Oke, mungkin bisa dicoba lagi. Anda bisa bergabung juga di WhatsApp kami ya, 0812-3868-8703.

0: Kau jalan dengan siapa tadi?
1: Bah, si jalan dengan teman kantor, kenapa?
0: Ah, kau sedang kerja saja, bah jalan terlalu jelas.
1: Apa? Memangnya kau yang gaji saya kah? Kita masih pacaran, mau atur saya punya kehidupan, kita putus.
2: Kata orang, cemburu itu cinta. Tapi kalau berlebihan, bikin hati benturan. Wahai perempuan, takdir tidak bisa diubah. Tapi nasib dan masa depan ada di tangan kita. Jangan terjebak dengan urusan cinta.

0: Oke, pendengar masih di Ruang Rindu. Silahkan ya, saya nantikan Anda 324222 atau di 0812-3868-8703. Yuk, silahkan saya nantikan Anda ya. Ya, kita berdoa berharap sekali, saya pun sangat merindukan hujan. Iya, asap, ada bunyinya, panas gerahnya, dan ditambah berbagai macam penyakit ya yang menyertai ketika kondisi saat seperti ini. Jadi terus saya ajak dan ingatkan, jangan bosan-bosannya, karena memang ini memang boleh dibilang sudah darurat sekali di Indonesia ya, pendengar. Oke, silakan masih di Ruang Rindu 324222 atau di 0812-3868-8703. Masih ada kidnap ya. Kidnap ini bentukannya Baim ya. Kemudian juga ada Pak Wita Wijaya, Iko, dan Inarawi. Oke, saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Pak Widi.
1: Selamat malam Mbak Nias.
0: Iya, silakan nih.
1: Mbak Nias.
0: Iya.
1: Iya, lagunya lagu apa ini? Baru monitor, maaf.
0: Oh ya, ini masih ada Inarawi, Ku Ingin di Sisimu, Iko, Si Ratu Oke, Pak Kita Wijaya, Dua Manusia, sama Kidnap, Kisah Indah.
1: Ini Dua Manusia di Indonesia ya?
0: Betul
1: Dua
0: sekali.
1: Manusia.
0: Iya.
1: Iya ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya karena waktu ya, langsung aja salam-salamnya ya.
0: Oke, okay, silakan, silakan Pak Widi.
1: Iya. Salamnya buat Mbak Yas yang lagi tugas ya selalu. Sudah ada Bu Farida di Palu, Ayu Mojo di Maluku Tengah. Ada Bang Bini Yu di Manado, Pak Freddy, Bu Ana, Bu Ida, Putra Tengah, Bu Hatini, ada Bang Luhut, Viola di Makassar, Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Polewali Mandar, Pak Ramadhan di Sorong, ada Bunda Ima, Pak Joko, Jakarta Selatan ada Cikuria, Pak Deki, okay. Pak Jerry, ada Wadai di Pubuja, Pak Effendi, Pak Redder, Burite. Ya untuk kesemuanya ya,
0: okay,
1: salamnya di dirangkul jadi satu SMP sejati ya. Okay. Ya. Terima kasih.
0: Terima kasih, sama-sama bye. Pak Widi. Oke, Matur Suksma sudah bergabung malam ini. Baik, oke, senang nih yang dari luar-luar juga bisa bergabung malam ini ya. Satu lagi bolehlah 324222 atau di 0812-3868-8703.

Dengan dimana saja Anda berada, demikianlah Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah bergabung dan selalu monitor bersama RRI Sorong Pro 1. Dan tepat pukul 23 kami hadirkan

FD sekarang. Ada cowok nih yang datang nawarin Iko. Dia mau ajak jalan-jalan. Katanya mau lihat Menara Eiffel, lihat air terjun Niagara, lihat tembok Cina, lihat Disneyland, keliling Los Angeles, keliling Hollywood. Konon tuh cowok tuh kaya banget. Tapi yang nyebelin, ujungnya tuh dia nawarin Iko juga. Dia bilang gini, mau jadi istri kedua atau jadi simpanan? Kayak di

Suatu hari, seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis. Lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan, ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Anak kedua melakukan hal yang sama, sehingga garisnya tinggal 60 cm. Begitu juga seterusnya, hingga tersisa 20 cm. Yang terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm tersebut. Namun, dia justru membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kau memang bijak, karena untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain.

cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten. Dan biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Karena permata akan tetap bersinar, meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan. Dan naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan. Dan majulah tanpa harus menyingkirkan.

pendengar, tiga hal baik untuk dipikirkan saat mengalami kesulitan. Pikirkan bahwa Anda jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Dalam keadaan sesulit apapun, Anda tidak menyerah dan masih bertahan. Dan jika terus bertahan, tanpa sadar, semuanya akan berlalu. Masa-masa sulit terkadang merupakan berkah tersembunyi. Kita memang harus menderita, tapi pada akhirnya, itu membuat kita kuat, lebih baik, dan lebih bijak.

Suatu hari, seorang anak laki-laki diperbolehkan ibunya untuk mengambil kacang mete di stoples. Dia memasukkan tangannya ke stoples dan menggenggam banyak sekali mete, sampai tangannya sulit keluar. Anak lelaki itu terdiam karena tak mau mengurangi kacang mete yang ada dalam genggamannya. Tetapi, dia juga tak bisa mengeluarkan genggamannya dari stoples. Karena merasa putus asa, dia mulai menangis. Ibunya pun berkata, "Anakku, ambil metenya sedikit-sedikit saja, supaya tanganmu mudah keluar dari stoples. Nanti, kalau sudah habis, kamu boleh ambil lagi. Nah, jangan tamak. Keserakahan adalah salah satu hal yang membuatmu menghancurkan hal-hal indah yang pernah kau pegang."

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan, dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kademak 2 mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu 4 Oktober 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka!

0: Sorong pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda pagi hari ini. Dan selamat pagi saja untuk Anda yang sudah bangun ya. Selamat menyambut hari ini dengan penuh rasa syukur tentunya ya. Kita bisa bangun dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dan masih bisa berjumpa dengan orang-orang tercinta ya. Dan mendengar menemani Anda di sepanjang hari ini dengan berbagai program acara bersama RRI Program Satu di hari Minggu 4 Oktober 2026. Dan mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda umat Kristiani dimana saja berada.

Pernahkah Anda mendengar istilah "Let's do our best and let God do the rest"? Mari lakukan yang terbaik dan biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata gini, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Saya percaya dari statement "Let's do our best and let God do the rest" ada benarnya bahwa seharusnya fokus kita itu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita dan izinkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Sebaik-baiknya kita berusaha. Ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan kita harus menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang menjadi kedaulatan Tuhan. Contohnya, siapa orang tua kita? Kita nggak bisa pilih, bukan? Itu merupakan kedaulatan Tuhan. Kita lahir di mana? Dari suku apa? Itu merupakan kedaulatan Tuhan, bukan pilihan kita. Kemudian, kapan kita dipanggil pulang ke surga? Kapan kita mati? Semua tergantung Tuhan, bukan kita yang menentukan. Memiliki keturunan. Ada yang bilang, enggak Bu Heni, teknologi sekarang sudah bisa lewat IVF dan lain sebagainya. Saya mau katakan gini, saya dengar banyak orang-orang yang punya uang, mereka melakukan bayi tabung dan lain sebagainya, tetap enggak bisa punya keturunan. Berkali-kali enggak jadi. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, saya percaya enggak ada seorang pun bisa punya keturunan, karena keturunan itu upah dari Tuhan. Jadi, kalau kita tahu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, kita enggak perlu kecewa, kita enggak perlu maksa. Karena semua ini dari Tuhan dan bukan dari kita, enggak bisa diupayakan oleh manusia. Beda dengan pasangan hidup. Ada yang bilang jodoh kan dari Tuhan. Iya, tapi kita yang milih. Kalau jodoh itu dari Tuhan, harusnya Tuhan yang pilih buat kita. Ada orang-orang yang ketika dia mencari pasangan hidup, dia berdoa dan minta kehendak Tuhan. Bukan apa yang dia mau, tapi biar Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tapi ada juga orang-orang yang memilih pasangan hidup yang dia mau. Makanya gak ketemu-ketemu. Nah, saya ingin ingatkan kita untuk belajar membiarkan Tuhan jadi Tuhan. Let God be God. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebelum COVID, saya percaya seperti saya, Anda juga sudah punya rencana apa yang kita mau lakukan setahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan mungkin ada yang sampai 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Lalu apa yang terjadi? Ketika COVID melanda dunia, semua perencanaan kita gagal total. Semuanya batal. Jadwal pelayanan khotbah saya yang full sampai 2021 waktu itu juga berantakan. Semuanya batal. Kita harus belajar menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia berusaha, bagaimanapun kita mengupayakan hidup kita, kita harus mengerti bahwa kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa selalu memaksakan kehendak kita. Seperti mengatur, hidup saya harus begini, hidup saya harus seperti itu. Kita cuma bisa lakukan bagian kita, lakukan yang terbaik. Jaga hidup kita, hidup sehat, hidup bekerja sungguh-sungguh, berdoa cari Tuhan. Kita berusaha memperbaiki diri kita dan lain sebagainya, tapi dengar baik. Ada hal-hal yang di luar kendali kita, ada waktu Tuhan. Dan kita harus belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Makanya kalau saya dengar jomblo-jomblo ngeluh, aduh Kak Heni bosan ditanyain kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Saya mau katakan begini, ada hal-hal yang gak semudah itu untuk dikerjakan dalam hidup ini. Kita butuh intervensi Tuhan gitu. Contoh, anak-anak muda yang mungkin sudah bekerja, sudah selesai kuliah, mereka sudah kerja. Semakin sedikit waktu mereka untuk ketemu dengan orang banyak, kecuali mereka yang pekerjaannya melibatkan orang banyak, mereka punya kesempatan untuk traveling kemana-mana, ketemu orang banyak. Tapi ada orang-orang yang mereka stuck di kantor dan bertahun-tahun di situ dan di komunitas yang sama. Hanya kemurahan Tuhan kalau mereka itu bisa
ketemu dengan orang-orang baru dan kemudian ketemu jodoh di situ. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan?

bayangkan, bagaimana kalau yang kamu punya cuma sedikit, tapi Tuhan membuatnya cukup. Ada seorang janda miskin, suaminya meninggal dan ia terlilit hutang. Penagih hutang datang, bahkan anak-anaknya hampir dibawa. Di rumahnya hanya ada satu botol minyak kecil. Nabi Elisa berkata, pinjam bejana kosong sebanyak mungkin. Dia taat, ia mulai menuangkan minyak itu dan minyak itu tidak berhenti. Minyak itu baru berhenti saat tidak ada lagi bejana kosong. Minyak itu tidak habis karena Tuhan adalah penyedia. Dia melihat kebutuhan mereka dan dia mencukupkan. Kalau hari ini kamu merasa kekurangan, jangan lihat seberapa sedikit yang kamu punya. Lihatlah Tuhanmu yang besar. Datanglah kepadanya, percayalah karena Tuhan pasti menyediakan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multi platform inspirasi keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam berita Sorong Sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di tanah Papua dalam sepekan terakhir mengganggu aktivitas penerbangan. Selain itu, di minggu ini, Badan Gizi Nasional kembali mengaktifkan dapur-dapur untuk pelaksanaan program makan gizi gratis setelah moratorium pembukaan dapur dinyatakan ditiadakan. Dan pendengar, inilah berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di tanah Papua dalam sepekan terakhir mengganggu aktivitas penerbangan maskapai Trafira Air. Sorong terpaksa menunda sejumlah penerbangan akibat jarak pandang yang terbatas di bawah standar minimal keselamatan di Bandara Babu, Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua Barat. Flight Operation Trafira Air Sorong, Joko Suwarto, mengatakan bahwa pihaknya setiap hari terpaksa menunda penerbangan dari Sorong ke Bandara Babu, Kabupaten Bintuni, Papua Barat lantaran kabut asap yang melanda daerah tersebut.
1: Kami dari Trafira penerbangan kami itu dengan tujuan ke Babu, ke Bintuni. Itu sangat berdampak. Jadi setiap hari kami harus menunda penerbangan atau delay, menunggu visibility atau jarak pandang yang minimum untuk memenuhi syarat penerbangan. Jadi di mana syarat untuk di Babu atau di Bintuni itu adalah minimumnya 5 km Pak jarak pandang. Gitu. Jadi ya di pagi hari itu biasanya jarak pandang baru bisa terbuka sampai di 5 km di sekitar jam-jam 11 jam 12 siang ya. Seperti yang dikatakan Bapak dari tadi, begitu ada matahari agak panas baru dia asapnya naik ke atas. Jadi jarak pandang di bawah sudah mulai terbuka. Nah, jadi setiap hari kami harus menunda penerbangan kurang lebih sekitar 4-5 jam.
0: Badan Gizi Nasional kembali mengaktifkan dapur-dapur untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis setelah moratorium pembukaan dapur dinyatakan ditiadakan. Kepala Badan Gizi Nasional KN Sudaryono mengatakan sebanyak 480 titik yang tersebar di 16 provinsi dibuka secara serentak sebagai bagian dari perluasan pelaksanaan program MBG. Hal tersebut disampaikan Sudaryono saat peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah 3T dan daerah dengan stunting tinggi yang dilakukan secara virtual dan serentak di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sudaryono menjelaskan masih banyak dapur yang telah siap beroperasi berada di wilayah-wilayah membutuhkan. Aktivitas dapur tersebut menjadi tahap awal untuk memperluas cakupan program ke daerah lainnya.
2: Dan ternyata memang masih banyak dapur-dapur yang siap beroperasi, dan dapur-dapur yang siap beroperasi itu berada di wilayah-wilayah yang memang dibutuhkan MBG-nya untuk segera berjalan di wilayah-wilayah itu, termasuk di tempat ini. Dan ada 480 titik lainnya yang tersebar di 16 provinsi yang kita buka serempak pada hari ini. Lantas pertanyaannya adalah apakah ini akan ini saja? Enggak. Setelah ini kami harapkan minggu depan kami buka di Kalimantan, kami buka di Bali, kami buka di Sumatera, kami buka di tempat-tempat yang memang standingnya tinggi sekali dan 3T, dan di tempat-tempat di mana walaupun itu tempatnya barangkali bukan di pelosok, paling pelosok, tapi anak-anaknya membutuhkan MBG.
0: Sementara
3: dari 6 daerah bawahan ini, hanya Kota Sorong yang full untuk aglomerasi. Selebihnya lebih banyak 3T, namun hingga saat ini baru 14 yang operasional. Karena itu pada kesempatan ini kami mohon perhatian dari Bapak Kepala BGN agar daerah-daerah 3T di Papua Barat Daya ini juga kemudian diberi atensi sehingga dapur SPG 3T ini bisa segera operasional sehingga melayani masyarakat kita, terutama anak-anak asli Papua yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di kampung-kampung. Kami ada 2 kabupaten di Papua Barat Daya yang hingga saat ini belum operasional SPG-nya, yaitu Kabupaten Maibrat dan Kabupaten Tambrau. Karena itu kami mohon dukungan, atensi penuh dari Bapak Kepala BGN untuk dapur SPG di 3T ini.
0: Pendengar, Komite 2 DPD RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka koordinasi dengan mitra strategis dan pendalaman informasi terkait hilirisasi

0: memang banyak temuan yang saya pikir di toko barat daya ini banyak temuan kita berkaitan dengan konsep hilirisasi komoditas strategis yang jadi target pemerintah pusat di bawah pemerintah Prabowo bagaimana ini saya pikir dua komoditas utama ya saya pikir dua komoditas utama dalam hal ini minyak dan gas dan juga komoditas kelautan kita dalam hal ini. Dan faktanya temuan kami juga untuk mewujudkan ide ini hilirisasi ikanan contohnya banyak fasilitas baik milik dalam hal ini milik negara ya milik BUMN yang ternyata sudah sekian banyak investasi kan tapi tidak berjalan ya, tetap lebih dalam hal ini di Perindo.
1: Mendengar berita selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya mendorong seluruh tanah wakaf yang digunakan untuk gereja, masjid, dan tempat ibadah lain memiliki sertifikat sebagai bentuk kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Kepala DLHKP Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu mengatakan hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam fokus grup diskusi hasil investirisasi tanah wakaf yang digelar di Rilits Panorama Hotel Sorong Jumat 25 September 2026. Menurutnya inventarisasi dilakukan untuk mengetahui kondisi tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan sosial dan agama termasuk berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
2: Untuk mendiskusikan solusi terkait dengan tanah-tanah wakaf yang sudah diwakafkan atau diberikan kepada gereja dan masjid atau tempat ibadah lainnya itu harus memiliki sertifikat wajib sertifikat. Karena ke depan ini juga ada permasalahan semua persoalan tanah yang punya sertifikat itu wajib harus dimasukkan dalam bank tanah. Jadi di Indonesia itu sekarang semua sertifikat yang mau terproses mendapatkan sertifikat baik pribadi maupun organisasi atau perusahaan semuanya itu sertifikatnya itu harus melalui masuknya di bank tanah. Nah, inilah yang kemudian kita perlu melakukan sosialisasi masalah tanah. Karena tanah ini seksi dan sensitif, masalah tanah ini. Tanah ini seksi, sensitif. Nah, hari ini kami menutup atas nama gubernur dan semua saran masukan yang sudah diberikan akan dilaporkan dan disampaikan kepada Bapak Gubernur terkait dengan tanah wakaf. Baik dari gereja, masjid atau tempat ibadah lainnya. Yang harus diakomodir, disertifikasi.
1: Pendengar, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pengurus Pusat Muhammadiyah menerbitkan surat keputusan penetapan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong dari pejabat sebelumnya Rustam Haji kepada pejabat Rektor baru Sirojuddin. Peralihan pucuk pimpinan Uni Muda Sorong ini ditandai dengan pelantikan Rektor Uni Muda Sorong. Sirojuddin sekaligus pengukuhan Badan Pembina Harian BPH Uni Muda Sorong yang dijabat Rustam Haji sebagai Ketua BPH Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah. Andi Dwi Bayu Bawono mengatakan tugas dan tantangan berat menanti rektor baru Uni Muda yang kini dijabat oleh Sirojuddin. Sebab Uni Muda Sorong saat ini sudah memiliki nama besar sebagai perguruan tinggi dengan akreditasi unggul. Oleh karena itu diharapkan tantangan ini dapat menjadi motivasi untuk membangun Uni Muda bersama pilar lain seperti Badan Pembina Harian, jajaran dosen, mahasiswa, hingga pihak eksternal Uni Muda Sorong yang selama ini telah bersama-sama memajukan Uni Muda Sorong.
3: Jadi bagian yang tentunya Pak Rektor Yudhoyono siap-siap. Ya. Bagaimana kemudian Uni Muda Sorong yang sudah dibangun dengan baik dan saat ini menjadi kampus satu-satunya yang unggul di tanah Papua dan Maluku baik PTN maupun PTS akan terus menjadi leader, menjadi pemimpin yang nanti bisa menjadi contoh bagi kampus-kampus lain yang kemudian bisa membawa teman-temannya untuk bersama-sama memajukan pendidikan di tanah Papua dan khususnya juga di tanah Maluku karena saat ini kita lihat teman ini berdekatan dan tentunya ini menjadi PR berat. Tapi kembali, PR berarti tidak kemudian harus ditinggalkan, tapi kita harus hadapi.
4: Kebanggaan pribadi, melainkan sebaliknya, ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perserikatan Muhammadiyah, komunitas akademika, masyarakat, bangsa, dan generasi yang akan datang. Saya menyadari bahwasanya seorang rektor tidak mungkin bekerja sendiri. Untuk itu, saya minta kepada teman-teman sekalian, mari kita bangun kebersamaan, gagasan, kerja keras.

0: pendidikan. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh keluarga besar Pemuda Sono untuk menjadikan momentum ini sebagai titik awal untuk memperkuat kebersamaan dan mempercepat seperti slogan Pemuda terbang tanpa batas.
1: Tempat pembuangan akhir Makbon terbakar hebat pada Jumat 2 Oktober 2026 pagi. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambung membenarkan hal tersebut dan sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder. Julian mengajak seluruh pihak segera turun tangan menangani kebakaran tersebut. Dikatakan Julian, penanganan kebakaran TPA Makbon tak dapat dibebankan kepada pemerintah, tetapi dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat Daya.
2: TPA ini mengandung gas metana dan gas-gas lain yang mengandung racun. Dan posisi TPA ini berada di gunung, sehingga begitu ada angin yang meniup ke arah kota, maka semua penduduk kota akan terhirup dengan racun. Nah, untuk itu kami menyarankan, merekomendasikan kepada semua warga kota yang ada di ibu kota provinsi Papua Barat Daya maupun di wilayah Papua Barat Daya untuk wajib menggunakan masker mulai hari ini. Dan hari ini kita wajib menggunakan masker untuk mencegah jangan sampai ada gas-gas beracun yang kita hirup karena berpindah melalui udara. Kalau air tercemar, kita bisa lihat bahwa ada perubahan bentuk. Tapi kalau udara tercemar, kita kesulitan untuk melihat. Jadi bisa saja kita jalan tiba-tiba jatuh, lalu bilang suwangi yang bunuh. Padahal karena kita hirup gas beracun.
1: Beralih ke Raja Ampat, ratusan aparatur sipil negara, TNI dan Polri mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan apel kantor Bupati Raja Ampat. Wakil Bupati Raja Ampat, Mansur Sahdan, bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara berlangsung hikmat dimulai pukul 8 waktu Indonesia Timur dalam kondisi kabut asap yang di sekitar wilayah Raja Ampat. Wakil Bupati mengatakan tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini adalah Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Melalui tema ini, semua pihak terus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah di Raja Ampat.
3: Marilah kita jadikan momentum ini sebagai penguat tekad bersama untuk terus merawat persatuan, memperkokoh kesatuan dan membangun Raja Ampat menjadi daerah yang terdaulat, adil dan makmur sebagai bagian utuh dari negara kesatuan Republik Indonesia. Saya mengajak seluruh forum koordinasi pimpinan daerah, jajaran pemerintahan serta segenap elemen masyarakat untuk senantiasa bersinergi menjaga kondusivitas dan kedamaian di seluruh wilayah Raja Ampat. Demikian yang dapat saya sampaikan, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan pimpinannya kepada kita semua.
1: Dengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong edisi minggu ini. Kerabat kerja, tim Berita Sorong sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Randy Mahardika menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti berita Sorong Sepekan ya. Dan selamat pagi saja pendengar untuk Anda yang sudah bangun pagi hari ini. Sudah pukul 6 lewat 22 menit. Selamat pagi saja untuk Anda yang sudah bangun ya di hari Minggu. Walaupun hari libur tetap bangun pagi. Ya, yang mau berolahraga juga ya, bersiap-siap mau olahraga di pagi hari ini. Kalau biasanya mungkin ya pagi harus beraktivitas ya di kantor ya, di sekolah. Nah, di hari Minggu, hari libur, Anda bisa berolahraga di pagi hari. Manfaatkan waktu pagi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang menyehatkan tentunya pendengar. Dan masih saya hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda pagi hari ini.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: digital. Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce. Bukan kampus abal-abal, toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Oh, daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA.UT.AC.ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Klaten tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto melantik dan melakukan serah terima jabatan terhadap 27 perwira tinggi yang akan mengisi jabatan pejabat utama dan kepala kepolisian daerah atau Kapolda di Mabes Polri pada Sabtu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta membagikan 2.053 buku hasil karya anak dalam program Karya Raya 2026 ke 250 sekolah negeri dan swasta untuk memperluas akses literasi di kalangan pelajar. Pelatih tim nasional padel Indonesia, Aryan Moya Rojger, menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus ini menjadi 4 orang, termasuk juga nahkoda dari kapal tersebut yang sebelumnya telah ditahan. Berikut laporan selengkapnya, Diki Munadi.
1: Gabungan penyidik Polda Kassel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin. Kami sudah menetapkan.
2: Polisi menetapkan 3 tersangka baru buntut dari peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Mereka dari pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping, yakni manajer cabang, manajer operasional dan agen, Direktur Reserse Kriminal Khusus Dirkrimsus Polda Kalsel, Kombespol Sigit Haryono mengungkapkan, penetapan itu menambah jumlah tersangka dalam perkara KM Virgo Transport 8. Sebelumnya berkas telah dilimpahkan ke Baharkam Polri dengan tersangka nahkoda kapal Arif Yunianto. Dengan begitu penyidik kini menangani 4 tersangka dalam perkara tersebut. Sigit menjelaskan penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan barang bukti yang telah diperiksa penyidik. Saat ini penanganan perkara telah diserahkan kepada Direktorat Polisi Perairan Korpol Airut Baharkam Polri.
1: Terkait dengan penanganan peristiwa tenggelamnya kapal Virgo 8, bahwa saat ini perkara tersebut sudah kami limpahkan ke Korpol Air Baharkam Polri. Namun demikian dapat kami sampaikan sebelum pelimpahan, kami gabungan penyidik Polda Kassel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu nahkoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah
2: kami... Sebelumnya juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengatakan pihak manajemen berkomitmen mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
3: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
4: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
3: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
5: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, ya, Pak?
3: Iya, betul.
2: Sebelumnya Kasubdit Gakum Ditpol Air Korpol Airut Baharkam Polri Kombespol Kuku Prabowo telah menyampaikan bahwa penyidikan masih berlanjut untuk menelusuri pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan KM Virgo Transport 8.
0: Pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Klaten tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Namun secara umum, usaha batik di desa tersebut cukup baik. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
6: Kalau saya pribadi sekitar 50 potong, tapi itu yang prosesnya simpel, maksudnya harganya di bawah 500.000.
7: Para pelaku UMKM batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tetap bertahan dan berkarya meski penjualan produk mengalami penurunan. Para pengunjung atau wisatawan sekarang ini tidak banyak yang datang di desa wisata kerajinan dan batik tersebut. Salah seorang pengrajin batik, Sarwidi, kepada RRI mengatakan kondisi saat ini untuk penjualan produk batik mengalami penurunan dan cukup jauh bila dibandingkan dengan sebelum terjadinya COVID. Para pengunjung juga tidak banyak yang datang untuk membeli batik.
8: Selama berapa bulan ini, dari bulan Agustus kemarin masih ada berapa wisatawan belusuan masuk ke kampung-kampung. Setelah Agustus kemudian ini kok agak penurunan lagi. Sekarang sulit Pak kalau mengenai tentang batik kalau nggak punya nama atau branding yang kuat. Memang tidak seperti sebelum pandemi juga sih.
7: Dikatakan meski ada penurunan penjualan, para pelaku UMKM batik di Desa Jarum yang saat ini kurang lebih 26 orang tetap berkarya dan bertahan. Sekarang ini masih ada pesanan yang sifatnya lokal dan 7 karyawan atau pembatik di tempatnya masih tetap dapat bekerja. Pelaku usaha lainnya, Yono Febri, mengatakan kondisi para pengrajin batik saat ini justru lebih baik. Banyak dari mereka yang banyak pesanan.
9: Kalau saya ya ada, tapi enggak banyak. Tapi kalau pengrajin-pengrajin Jarum yang lainnya, dengar-dengar itu banyak pesanan. Pokoknya bulan ini itu ngejar pesanan itu banyak.

0: batuknya. SDM batuknya semakin banyak, istilahnya juragan itu semakin pekerjanya semakin sedikit.
1: Ia juga berharap agar kelihatan usaha batik di Desa Jarum Bayat Klaten terus meningkat. RRI Surakarta dan Santo melaporkan.
2: Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, salah satu rumah usaha batik bekerjasama dengan Perempuan Berkebaya Yogyakarta guna mengajak masyarakat melestarikan batik. Berikut laporan selengkapnya Vika Azalea.
3: Kami senang karena setiap hari, sudah dua kali periode ini, kami selalu dilibatkan oleh Margaria untuk ikut merayakan hari
4: batik. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Margaria Batik menggandeng Perempuan Berkebaya Yogyakarta menggelar kegiatan Unframe, Unraveling the Thread of Tradition di Margaria Batik Malioboro. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan batik kepada masyarakat. Gelaran diisi dengan fashion show kain batik yang diperagakan oleh komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta serta workshop. Pendiri sekaligus koordinator komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta, Margareta Tinur Suhartini, mengaku senang dan mengapresiasi penuh gelaran tersebut. Berbeda dari sebelumnya, ia menjelaskan tahun ini komunitasnya membawa penampilan baru dengan memainkan alat musik.
3: Tahun lalu kami belum bermain musik. Beberapa tahun yang lalu, bukan tahun lalu persis, kami belum bermain musik. Saat itu partisipasi kami dalam bentuk fashion show. Nah, tahun ini kami fashion show dan bermain musik, itu yang membuat istimewa.
4: Pada momentum Hari Batik Nasional ini, ia juga berharap perayaan Hari Batik dapat menjadi pengingat bagi generasi ke generasi bahwa batik merupakan milik bangsa Indonesia. Sementara itu, Vice President of Sales Margaria Group Sakti Subastian mengatakan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional untuk lebih mendekatkan batik kepada masyarakat.
5: Acaranya sebenarnya memperingati Hari Batik, tapi kita pengen lebih dekat aja. Jadi kita bikin acara memperingati Hari Batik, bikin acara di Malioboro, biar lihat, biar orang lebih tahu tentang batik, dan pengen merubah stigma batik itu tidak hanya dipakai di hari-hari tertentu, tapi pengen di, jadi everyday is batik day itu bisa kejadian gitu.
4: Ia berharap masyarakat dapat keluar dari stigma bahwa batik hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anggota komunitas, tetapi juga mengundang generasi muda dari berbagai kalangan. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menghadapi cuaca ekstrim, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah dan desa tangguh bencana. Berikut laporan selengkapnya Ayu Citra.
6: Untuk menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah PSBD dan desa tangguh bencana Destana. Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Arianto mengatakan, di wilayah kerjanya tersebut memiliki banyak sekali potensi bencana, baik yang ada di barat Sungai Berantas maupun timur Sungai Berantas, seperti halnya tanah longsor, banjir, dan letusan gunung api.
7: Ya, pada intinya kita bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan juga evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kita yang lalu, yang memperdayakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Kita bisa memberdayakan terkait dengan TSBD maupun Destana Desa Siaga Bencana supaya mereka betul-betul paham apa tujuan lembaga tersebut dibentuk dan tentunya mereka bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
6: Sementara itu terpisah, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRP Kabupaten Kediri, Hari Wajarnika mengatakan pula, dalam mitigasi bencana ini memang diperlukan pentingnya pemahaman warga terhadap upaya penyelamatan diri dari risiko bencana.
8: Pengurangan risiko bencana yang kita fokuskan ke peningkatan kapasitas masyarakat yang di sana. Jadi untuk mereview, karena di desa-desa sekarang sudah dibentuk tim siaga bencana maupun desa tangguh bencana, itu memang tadi semua teman-teman FPRP itu minta itu direview ulang.
9: Tadi meningkat kemampuannya.
6: Oleh karena itu, FPRP Kabupaten Kediri memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mengoptimalkan kembali PSBD, bahkan termasuk mengevaluasi keberadaan desa tangguh bencana Destana di sejumlah titik. Namun jika memang ada wilayah yang belum memiliki desa tangguh bencana,

0: atau di istana, maka idealnya bisa segera diwujudkan demi minimalkan risiko bencana. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
2: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
3: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
2: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
3: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
4: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
3: Mahyildi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
5: Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat segera mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Menurut juru bicara Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, perkara itu akan disidangkan pada hari Rabu 7 Oktober 2026, di mana informasinya akan disampaikan selengkapnya oleh Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
6: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister tiga perkara baru, yaitu pertama atas nama
7: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra mengatakan berkas perkara tidak hanya atas nama Febri Ardiansyah tapi juga dua terdakwa lainnya yaitu Don Rito dan Nurman Herin. Menurut Andi, Majelis Hakim akan menyidangkan dan mengadili perkara ini pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026.
6: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister tiga perkara baru, yaitu pertama atas nama Febri Ardiansyah, yaitu nomor 78 Pitsus TPK 2026. Kedua, terdakwa atas nama Don Rito, nomor 79 Pitsus TPK 2026. Dan yang ketiga yaitu terdakwa atas nama Nurman Herin nomor 80 Pitsus TPK 2026. Ketiganya didakwaan dalam satu perkara dan ketua majelis sudah mengagendakan untuk sidang pembacaan dakwaan yaitu akan digelar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 kurang lebih pukul 10 pagi.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan dalam perkara ini ada 4 surat perintah penyidikan atau sprindik untuk tindak pidana korupsi dan TPPU serta tindak pidana pemerasan pada penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya.
8: Dalam perkembangan penyidikan oleh tim 9, tidak hanya 3 sprindik, bahkan 4 disatukan dengan TPPU-nya. Salah satunya juga terkait dengan pemerasan, terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri.
7: Anang juga menjelaskan para tersangka diduga telah melanggar pasal 12B dan 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Pemerasan dan Gratifikasi, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pasal 607 ayat 1 huruf A dan B. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo. Berikut laporan selengkapnya Faiz Putra.
9: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo kemarin diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
10: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
9: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
11: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
9: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, baru saja mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong pagi hari ini, pendengar. Di hari Minggu, selamat pagi saja untuk Anda yang sudah bangun ya. Sudah pukul 7 lewat 23 menit kebersamaan kita pagi hari ini. Pagi yang cerah ya. Seperti biasa cerah, cuaca cerah. Dan selamat memulai aktivitas Anda ya, yang mau berolahraga, selamat berolahraga. Untuk umat Kristiani juga ya, di hari Minggu ini yang lagi bersiap-siap ya, mau melaksanakan ibadah di hari Minggu ini, selamat bersiap-siap. Dan nanti pendengar, kami akan menyiarkan secara langsung ibadah dari hari Minggu ini ya, di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan masih saya hadirkan lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi hari Anda yang lagi menikmati sarapan pagi. Selamat menikmati sarapan pagi Anda sambil memonitor siaran program 1 Sorong.

0: taruh ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Dia lagi. Mendengar sebanyak 188 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 ya telah berhasil dievakuasi tim SAR gabungan hingga hari ke-21. Operasi pencarian dan pertolongan dan di mana dari jumlah tersebut 108 orang ditemukan selamat sementara 80 lainnya meninggal dunia. Basarnas masih mencari 55 korban yang belum ditemukan dari total 243 orang dalam manifest kapal. Ya, dan di mana dikatakan oleh operasi SAR juga ini kini memasuki tahap yang semakin kompleks ya. Setelah dilakukan evaluasi, pencarian diarahkan pada sejumlah lokasi yang dinilai ini masih berpotensi menjadi tempat ditemukannya korban. Area tersebut meliputi lokasi kejadian, kemungkinan jalur hanyut korban, wilayah permukaan laut hingga kawasan pesisir. Ya, dan evaluasi operasi dilakukan dengan mempertimbangkan juga ya perkembangan jumlah korban dan capaian operasi, kegiatan penyelamatan dan resiko keselamatan bagi personil sendiri. Ya, dan tim mengevaluasi hasil pencarian yang telah dilakukan serta menyusun rekomendasi strategi untuk operasi berikutnya ya. Jadi karena semakin kompleks ya dan kompleksitas pencarian meningkat seiring meluasnya area operasi. Karena itu metode pencarian ini juga terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan hasil evaluasi terbaru. Ya itulah ya pendengar, hingga hari ke-21 Basarnas memastikan operasi pencarian masih terus dilakukan dengan menyesuaikan strategi berdasarkan perkembangan, temuan, dan kondisi wilayah pencarian. Itulah pendengar, untuk informasi lebih lengkap Anda dapat membaca di portal kami di rri.co.id.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Satuan Pendidikan di Bali pada 2026. Sebanyak 400 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital mengumumkan hasil evaluasi perdana terhadap langkah 3 operator seluler dalam mengimplementasikan pelindungan sisa kuota internet pelanggan sebagai tindak lanjut putusan MK dan surat edaran Kemkomdigi. Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat memperpanjang masa tanggap darurat banjir bandang Arosoka hingga 12 Oktober karena penanganan material bencana dan pemulihan wilayah terdampak masih berlangsung. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi keberadaan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GECRAF wilayah setempat sebagai motor penggerak untuk mempertajam program pengembangan 21 subsektor ekonomi kreatif bagi masyarakat. Pemerintah Pusat meningkatkan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada 2026, di mana sebanyak 400 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp272,66 miliar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan dari Friska.
2: Bantuan untuk revitalisasi secara keseluruhan ada 188 sekolah dengan anggaran 156.
3: Pemerintah Pusat meningkatkan secara signifikan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026. Sebanyak 401 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp272,66 miliar lebih. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti saat mengunjungi SD Negeri 15 dengan Puri Kota Denpasar mengatakan jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 2025. Tahun lalu program revitalisasi di Bali menyasar 188 satuan pendidikan dengan anggaran Rp156,961 miliar. Ia mengatakan kenaikan alokasi juga terjadi di Kota Denpasar. Pada tahun 2025 sebanyak 9 sekolah mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran Rp6,139 miliar. Jumlah tersebut meningkat menjadi 26 sekolah pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai Rp18,891 miliar.
2: Untuk satuan pendidikan secara keseluruhan ada 401 sekolah. Kemudian anggarannya Rp272.662.302.085. IFP-nya masih dalam proses, insya Allah nanti semua sekolah akan mendapatkan tambahan 3 IFP.
3: Abdul Muti mengatakan program revitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah. Di Bali sebanyak 2.649 tenaga kerja terserap dalam pelaksanaan program revitalisasi pada tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada tahun 2026. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, Pemkot Denpasar telah menyampaikan dokumen yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Khusus SD Negeri 15 Tangen Puri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar Rp478 juta.
4: Nah tentu ini juga sangat membantu kami di Kota Denpasar, apalagi sekarang di tahun 2026 itu totalnya hampir 18 miliar, ada peningkatan yang sangat signifikan. Nah untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri melalui Pak Presiden telah memperhatikan di Kota Denpasar ini.
3: Ia menambahkan dana tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, menata halaman serta memperbaiki sejumlah fasilitas kamar mandi. Jayanegara juga turut menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
1: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
5: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
6: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
5: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang bisa mengkamu. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
6: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
7: Nah, di samping tetap kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.

0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di antaranya helikopter Super Puma H225 register VHHGM dan helikopter Bell L4 register PKALE, melakukan pemadaman karhutla di 9 lokasi di Kabupaten Ketapang. Indri Rizkita melaporkan.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
2: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, nihil HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
1: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44.000 liter air.
3: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44.000 liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut, dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
1: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus dugaan penyelundupan 3.394 ekor burung asal Vietnam di Desa Kepatian, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Berikut laporan selengkapnya Januar Bavi.
4: Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 3.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 Ditipiter Bareskrim Polri, Kombes Pol Setio Kus Heriantno, mengatakan burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi, dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. 2 WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
5: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALY WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang berlama di Desa Kepatian, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
4: Sementara itu, Direktur Tindakan

0: Karantina Hewan Cici Sri Sukarsi mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
1: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat risiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik. Saya ulangi ya, lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang berlangsung selama 3 jam ini dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
3: Memang ini dikasihin.
4: Betulan kita dapat gambarnya Andong.
5: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
4: Pembatik itu ternyata rumit. Jadi kita
6: butuh kesabaran.
4: Karena dari cairan catingnya, linennya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
5: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
7: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
5: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
8: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
5: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
9: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
5: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam program Open Ship Day, salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
10: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
11: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Jadi mereka fokusnya nyasar ke kapal selam ya.
10: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
12: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
10: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
13: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara, antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
10: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov.
14: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Minggu 4 Oktober 2026. Bersama saya Vita, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau berada di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara,

Papua Pegunungan. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di Padang, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, serta asap atau kabut di Bandar Lampung.

Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal di Jakarta, Surabaya, Denpasar serta di Kupang. Kemudian udara kabur di Yogyakarta. Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian hujan ringan di Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin, kemudian udara kabur di Samarinda. Kita beralih lagi ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, kemudian cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Makassar, dan Kendari, serta asap atau kabut di Palu. Dan yang terakhir untuk Pulau Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari dan Jayapura, kemudian berawan dan berawan tebal di Ternate, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian udara kabur di Ambon, Sorong, serta asap atau kabut di Nabire.

Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Kemudian masyarakat pesisir juga dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kemudian pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Di pagi hari ini, selamat pagi saja pendengar untuk Anda yang masih bersama kami. Sudah pukul 8 lewat 25 menit ya pagi hari ini. Matahari sudah bersinar dengan cerahnya yang mau nyuci ya. Memang cuaca cerah terus ya. Dan juga kayak masih berkabut asap ya pendengar. Tapi tidak terlalu masih terlihat kabut asap tipis gitu ya. Baik, dan semoga aja keadaan kembali kondusif seperti itu ya. Udara kembali bersih ya, dan tidak ada lagi titik-titik yang terbakar di wilayah Sorong ini ya pendengar ya. Ya, dan juga selalu kesehatan pastinya pendengar. Jangan membakar sampah sembarangan ya. Kalau memang ingin membakar sampah ya, sebaiknya dijaga sampai sampah tersebut habis dan apinya benar-benar mati ya. Oke, dan selamat menikmati pagi hari Anda saat ini yang lagi santai ya, di hari Minggu yang lagi bersiap-siap juga untuk umat Kristiani akan melaksanakan ibadah di hari Minggu ini. Dan nanti kami akan menyiarkan secara langsung pendengar ibadah dari gereja GKI Elim Malanu di pukul 9 nanti ya. Tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

Iya, mendengar kabar dari MotoGP, Marc Marquez ya berhasil memenangkan sprint race MotoGP Jepang usai mengalahkan George Martin di sirkuit Motegi pada hari Sabtu kemarin ya. Hasil itu membuat Marquez berhasil memotong poin di klasemen, jadi terpisah jarak 7 poin dengan George Martin yang berada di puncak. George Martin yang membalap ya untuk tim Aprilia Racing ada di puncak klasemen dengan jumlah poin 313, disusul Marc Marquez yang membalap untuk Ducati Lenovo dengan 306 poin. Iya, di peringkat ketiga dan empat adalah Marco Bezzecchi ya dengan jumlah poin 268 dan Pedro Acosta dengan 234 poin. Iya, dalam balap siang kemarin George Martin memulai dengan posisi terdepan ya, dan Marquez ada di posisi kedua, namun Marquez berhasil memulai balapan dengan impresif. Dia langsung mengambil alih posisi terdepan di posisi pertama hingga akhirnya berhasil mengamankan finish. Ya, itulah ya pendengar untuk MotoGP ya Jepang pada hari Sabtu kemarin.

Iya, peringatan ibu kota Jepang, Tokyo bersiap melengkapi jaringan transportasi umumnya ya yang sangat efisien dengan menghadirkan layanan taksi tanpa pengemudi atau robot taksi. Nah, komersial pertama di kawasan Asia pada 2027. Ya, perusahaan teknologi swakemudi asal Amerika Serikat, Waymo, ini juga mengumumkan kemitraan strategis dengan penyedia aplikasi taksi lokal Go ya, dan juga dimana jika mengantongi izin penuh dari otoritas regulasi transportasi setempat, armada taksi ini akan beroperasi murni tanpa adanya supir manusia di kursi depan. Wow, nggak butuh manusia jadinya nih ya. Ya, dan layanan ini dirancang untuk menjawab tantangan krisis kelangkaan tenaga kerja supir taksi khususnya di Jepang ya, yang makin parah ya, yang akibat pergeseran demografi populasi lansia yang makin dominan di sana ya, karena memang situasi di sana ya pendengar ya. Dan dimana uji coba teknologi ini sejatinya telah berlangsung sejak 2025. Kendaraan Waymo telah melintasi jalanan di 7 wilayah Tokyo bersama pengemudi Nihon Kotsu guna mengumpulkan data pemetaan peta digital serta melatih sistem kemudi dalam navigasi lalu lintas jalur kiri. Jadi sistem navigasi buatan ya ini dirancang khusus untuk memetakan dinamika lalu lintas kota Tokyo yang kompleks, mulai dari jalanan pemukiman yang sangat sempit, persimpangan rumit, hingga pergerakan pejalan kaki dan pesepeda gitu. Itulah ya pendengar, mungkin para penggunanya nantinya dapat memesan layanan taksi tanpa supir ini secara langsung melalui aplikasi Waymo maupun aplikasi Go gitu ya pendengar ya, untuk Anda yang mungkin nanti jalan-jalan ke Jepang gitu ya. Nah, Anda sudah bisa merasakan layanan taksi tanpa supir dan menentukan lokasi tujuan juga ya, dan menikmati perjalanan tanpa perlu melakukan obrolan canggung dengan supir ya. Jadi bebas ya. Maksudnya ya tidak perlu canggung lagi ya, karena tidak ada supir ya. Oke, itulah ya kecanggihan teknologi dan yang akan diberlakukan di Jepang tahun depan.